0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
2: Traffic and Weather teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di jalan mana aja sih yang lagi ramai dan juga lagi lancar nih teman Pro 2. Dan juga nanti akan ada informasi seputar cuaca ya. Oke, untuk pertama ini di jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno teman Pro 2. Ini lantasnya agak padat ya. Padat banget di Senin pagi hari ini sampai di perempatan Jalan Raya Kertajaya Indah nih, dan juga sampai di Manyar Kerto Arjo teman Pro 2. Itu lalu lintasnya padat dan juga ramai teman Pro 2, dan juga macet banget. Terus berikutnya di Jalan Raya Darmo juga terpantau macet ya teman Pro 2. Di depannya kebun binatang tuh. Kalau geser ke Jalan Raya Diponegoro yang ke arah ke Wonokromo, itu lalu lintasnya agak macet lah teman Pro 2. Untuk overall ini yang ke arah ini ya, yang ke arah Royal Plaza Jenderal Ahmad Yani ya teman Pro 2, yang lagi ramai gitu ya untuk di pagi hari ini. Terus juga di jalan mana aja ini? Di jalan Lesti. Wow, jalan Lesti ya. Ini lantasnya agak padat ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Ya udah, overall di pagi hari ini agak padat ya teman Pro 2. So, kita geser ke informasi cuaca nih. Yang di pagi hari ini cerah ya dengan suhunya 28 derajat Celcius, tidak ada intensitas untuk hujan sampai di siang hari teman Pro 2. Intinya buat kamu stay safety ya dan juga stay healthy ya. Mungkin yang lagi sakit jaga kesehatan juga. Yang lagi sakit jangan lupa untuk minum vitamin dan juga banyak minum air putih ya teman Pro 2. So, mungkin buat kamu yang udah sakit jangan lupa untuk istirahat teman Pro 2.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di teman.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kita masih di olahraga teman Pro 2. Untuk di pagi hari ini ya, aku mau nginfoin kamu, Paris Saint-Germain ini akhirnya meraih 3 poin pertama di Liga Prancis di Ligue 1 ya, di tahun 2026-2027 setelah mengalahkan Brest dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan pekan keempat di Stade Francis Lively pada hari Senin nih. Nah, kemenangan itu juga terjadi berkat gol cepat Ferran Torres ya pada babak pertama. Dan hasil itu juga sekaligus mengakhiri penantian PSG yang belum pernah menang dalam 3 pertandingan awal liga musim ini nih. Terus juga pasukan Luis Enrique ini mengemas 5 poin dan sementara berada di peringkat 7 klasemen sama dengan Brest ya, yang berada di posisi 8. Nah, Ferran ini menjadi pahlawan setelah melakukan performa yang bagus banget di depan gawang. Dan juga PSG itu sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan 5 menit nih. Main Spanyol itu juga memanfaatkan kesalahan Joris Cottard ya, yang kehilangan bola melalui umpan yang buruk teman Pro 2.

Human Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Udah di jam 8 teman berdua waktunya Halo. Hanya satu lagu nih. Thank you banget udah votingan ya di Halo kali ini. Nah, yang paling banyak ini adalah Iqra ya teman berdua untuk Rain Laude. Langsung aja ini spesial banget buat kamu di pagi hari ini. Di Halo hanya satu lagu.

0: kamu. Prodo FM.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Prodo 2.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di bulan-bulan ini ada nomor 2 menjelang tahun baru dan juga Natalan ya. Nah, biasanya itu banyak banget yang diskon-diskon nih teman Pro 2 nanti ya. Di November atau enggak Desember nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku penasaran buat kamu ya teman Pro 2, kamu ada enggak sih barang yang sering banget kamu beli dan itu mungkin menumpuk ya? Atau mungkin kalau udah habis, beli gitu. Nah, aku penasaran nih. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Di Instagram bisa @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 0952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Banyak sih teman Pro 2, kita membeli barang ya yang mungkin hampir habis atau mungkin memang mau nyestok nih teman Pro 2, atau memang kulaan ya teman Pro 2. Nah, di sini aku mau bacain yang udah gabungan nih, ada Akmat ya yang katanya yang hampir sering aku beli itu adalah ini Kak, baju nih. Enggak tahu kenapa setiap bulan itu pasti ada aja. Astaga, kamu ini gimana ya? Tapi kalau kamu bajunya terlalu kebanyakan ya, teman Pro 2, kamu mending dijual lagi atau dibagi-bagiin nih teman Pro 2. Kadang banyak banget ya yang orang-orang itu terlalu banyak baju. Nah, itu didiamin aja sampai bolong-bolong gitu. Nah, mending ya disumbangin aja atau mungkin dijual gitu kan, pre-love gitu. Terus ada lagi dari Kak Christine yang katanya, kalau aku sih Kak biasa kayak cewek-cewek yang lain, make up dan lain-lain. Oke, itu ya yang hampir sering kamu beli ya. Aku enggak paham sih. Kenapa sering banget ya untuk cewek-cewek ini membeli kosmetik gitu? Apakah masih banyak gitu kan? Nggak sampai habis gitu. Kenapa kamu mau ngoleksi kah? Aku pernah lihat ada di thread ya teman Pro 2, itu ada seorang cowok yang hobinya itu melampaui ekspektasi kita ya. Hobinya itu mengoleksi parfum teman Pro 2. Jadi setiap bulan itu ada aja parfumnya, sampai kurang lebih habis 30 juta. Waduh, memang ya hobi itu mahal teman Pro 2. Ya dan nanti aku akan balik lagi ya teman Pro 2, sampai jam 10 pagi nih aku akan menemani kamu di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kita lanjut lagi teman-teman untuk bacain yang udah gabungan ya. Ini ada dari In Blue nih yang katanya lipstick karena harus selalu ready ya. Lipstick yang harus ready kamu. Apakah lipstick itu kamu warnanya pasti banyak banget sih teman-teman dua. Kadang cewek-cewek itu susah banget milih warna gitu. Ada warnanya itu merah ya teman-teman dua. Kalau kita si para cowok ini ya merah gitu. Tapi si cewek ini beda-beda gitu. Ada merah ini, merah ini, merah ini. Why? Kita lihat ya merah aja gitu. Kenapa sih kok susah banget gitu kan? Terus ada yang biru, ya biru aja. Ijo ya ijo gitu loh. Kenapa? Kenapa susah banget gitu kan? Nah memang ya teman berdua. Kadang apa ya? Kadang selera itu beda-beda banget gitu kan antara cewek dan juga cowok gitu nomor 2. Kalau cewek itu memang susah banget untuk memilih yang bagus dan juga yang mana yang cocok banget buat ke dirinya gitu kan. Kalau ya kalau cowok sendiri ya gimana ya kalau beli ya tinggal pakai aja. Tinggal beli terus juga pakai gitu kan ya. Beli paling ya cuma sekali gitu kan, terus pakainya berulang-ulang gitu. Sampai ada yang bilang gini, baju kamu gak pernah ganti ya, baju kamu itu-itu aja gitu, kamu gak pernah nyuci ya gitu. Saking sukanya sama baju itu ya teman pro 2. Baik. Terus ada lagi ini ya, dari kakak Andi nih, yang katanya barang yang sering aku beli itu kak adalah sepatu yang murah-murah aja gitu kan, tapi nggak terlalu sering sih kak. Kadang ada aja yang bagus gitu. Oke, kamu pengoleksi sepatu ya ternyata. Ya aku bingung sih gimana caranya kamu mengoleksi sepatu gitu kan. Sepatu itu satu aja nggak sih? Nggak satu sih. Ya minimal dua kayak gitu kan. Yang satu formal, satu yang enggak gitu. Atau mungkin ya tiga. Bisa buat kondangan yang fleksibel gitu kan, atau mungkin buat ke kantor dan lain-lain, atau mungkin casual gitu ya, ke mana kayak gitu, sneakers dan lain-lain gitu ya. Kenapa banyak-banyak gitu? Kalau memang kamu pikirannya bisnis gitu ya, teman pro 2 gak apa-apa, kamu beli banyak gitu kan. Terus habis itu dijual lagi gitu, di apa ya? Ditimbun dulu lah beberapa tahun gitu kan. Pasti itu adalah barang langka atau limited edition ya. Pasti harganya itu naik nih. Gak mungkin gak turun sih teman pro 2. Tergantung pemakaiannya itu berapa persen ya. Kalau misalnya ada kecacatan atau mungkin minusnya gitu, pasti ya harganya juga turun begitu. Oke, ini ada lagi dari kakak Novita nih yang request saja nih kak 10 to 5 rainbow. Karena aku gak pernah beli-beli barang yang sering banget gitu. Oke. Yaudah langsung aja kita puterin nih teman pro 2 untuk requestan dari kak Novita ya. 10 to 5 rainbow special buat kamu.
1: Well you know something?

0: teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Duo Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2 FM.
1: Lanjut lagi teman Pro 2 untuk di Spada ya, topik pada pagi hari ini. Ada dari Kak Fauzia yang katanya beli tisu basah mini itu wajib pada di tas ya. Tiap habis langsung beli lagi katanya. Baik. Tisu basah ya itu wajib banget sih teman Pro 2 kalau misalnya jauh banget sama keran air atau dan lain-lain ya, wastafel dan lain-lain ya teman Pro 2 gitu. Terus kata Fikri nih, kaos kaki hitam polos gampang hilang sebelah, ujung-ujungnya beli pack baru terus. Oke, kamu ngapain aja sampai hilang ya? Kaos kaki lu sampai hilang, iya sih. Padahal benar sih, aku juga beberapa kali hilang gitu kan, kaos kaki gitu. Kadang kaos kakinya itu beda kan, beda sebelah gitu teman Pro 2. Yang panjang, yang kanan itu panjang, yang kiri itu pendek gitu. Tapi tetap aku pakai gitu. Ada yang relate gak sih? Berikutnya ini ada dari Bagas nih yang katanya dia kabel charger entah kenapa gampang rusak atau ketinggalan. Jadi sering beli cadangan. Oke, baik. Kalau Dinda ini katanya lip balm. Tanda seru gitu kan. Terus niatnya beli satu tapi nemu warna lucu dikit langsung check out lagi. Ya Allah. Kamu banyak duit ya. Lip balm itu berapa sih? Kok gampang banget belinya gitu teman Pro 2. Terus ini Siti nih yang katanya karet rambut beli spek isi 10 seminggu kemudian sisa 1. Oke, gampang hilang ya. Kamu beli barang yang jangan gampang hilang dong kan. Jadi sering beli kan enggak enak gitu ya teman Pro 2. Masa setiap hari beli, setiap hari beli, setiap hari hilang juga gitu kan gak enak gitu. Terus Nadia nih, tote bag kain katanya berasa gak pernah cukup. Tiap ada motif lucu itu pasti beli ya. Jadi alasannya itu kalau lucu beli ya. Bukan karena kegunaannya, yang penting lucu gitu ya teman-teman berdua. Aku bingung sih sama cewek-cewek ini yang di luar sana ya. Kenapa kalau ada barang lucu itu pengen beli? Atau mungkin langsung beli gitu ya. Kenapa? Why? Gitu. Why? Why? Alasannya itu apa? Gitu kan. Apakah itu bisa dipakai di setiap hari atau gimana? Kegunaannya itu apa? Gitu ya teman Pro 2. Pasti ada aja sih alasannya gitu ya. Alasan untuk mengelak gitu ya. Kecuali dengan kata lucunya gitu. Pasti bisa lah ya ada alasannya tertentu gitu ya. Kita itu tidak bisa... itu ya teman Pro 2, cowok itu ya udah biarin aja gitu kan. Terus ada lagi dari Bimo nih yang katanya gantungan kunci tas cuma 2 tapi gantungan kuncinya udah segunung katanya. Kamu Gen Z banget ya sekarang ya, skena banget sumpah. Satu tas itu banyak banget gitu, ada labubu, terus gantungan kunci yang banyak gitu kan, terus apalah ditempel kayak atau apa gitu, pernik dan lain-lain gitu kan. Memang ya nggak tahu ya. Sekarang banyak banget untuk anak muda gitu kan, yang beli gantungan kunci terus dipasang di tasnya gitu. Beberapa ragam gantungan kunci gitu katanya fashionable gitu. Why? Gitu. Kamu nggak keberatan nggak? Aku nggak tahu sih. Itu estetikanya itu di mana? Menurut aku nggak tahu gimana estetikanya. Tapi menurut mereka itu bagus dan fashionable gitu. Mungkin beda pendapat ya teman Pro 2. Tapi kalau aku sendiri ya 1-2 oke lah ya cukup gitu. Ada lagi nih yang terakhir ya teman Pro 2. Ada dari Reza nih. Pulpen hitam 0,5 sering hilang dipinjam teman. Akhirnya beli terus. Ya ngestok lah satu kardus kayak gitu kan. Kalau bisa kamu minta dibelikan temannya aja yang sering minjem gitu kan. Itu minta itu, beliin aku lah. Daripada kamu minjem-minjem gitu, mending kita patungan beli. Terus buat kita berdua hilang ya urusan dia gitu kan. Kan kita patungan gitu. Baik, aku pernah sih kalau misalnya tentang pulpen nih teman Pro 2. Cie lah tentang pulpen ya. Antara kita dan juga pulpen ADP. Ya Allah kenapa sih pagi-pagi jokesku seperti ini. Tapi memang untuk ngomong-ngomong soal pulpen ya teman Pro 2, ini aku juga ada salah satu kejadian sering hilang juga di sekolah gitu. Dan yaudah akhirnya aku beli satu pack pulpen gitu. Aku masih ingat mereknya itu adalah nahkoda pesawat ya. Supir pesawat, nah itu. Itu satu pack aku bawa ke sekolah, sumpah. Jadi kayak apa ya? Kayak hilang ada lagi gitu kan. Hilang lagi ada lagi gitu sampai habis gitu. Ya berapa ya itu ya? Satu itu dulu cuma 2.000 atau 1.500, aku lupa ya, teman pro 2 atau mungkin bisa sampai 3.000 ya. Tapi untuk satu pack itu ya, kalau menurutku ya teman pro 2, daripada kita beli-beli satuan-satuan gitu, mending ya langsung nge-stok aja satu pack gitu kan, biar gampang gitu. Oke, mungkin buat kamu teman pro 2 yang mau gabungan boleh lagi, masih ada beberapa menit lagi buat kamu gabungan ya. Langsung aja di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081-98-952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Oke. Baik, ini ada yang gabungan lagi nih. Langsung aja aku bacain ya teman pro2. Ada Farisa Naura nih, katanya skincare dan juga tisu. Oke, yang sering banget ya. Terus nih My Cat Crate nih, yang katanya sering beli ikat rambut. Baik, ikat rambut ya kamu ya. Ya sih, tadi ada yang bilang juga ikat rambut ya, itu yang sering banget hilang gitu. Ini mau request Terpesona by Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flow. Oke, Joss Florentino ya. Sada lagi dari kakak Aulia Latif nih, baju setiap mau keluar wajib beli baju. Astagfirullahaladzim, setiap mau keluar kamu wajib beli baju ya. Kamu kaya banget, sumpah. Setiap keluar beli baju gitu. Dan kalau kamu keluarnya setiap hari kamu beli baju ya. Baik, sumpah keren banget. Respect, sumpah. Yaudah, kita puterin ya buat kakak My Cat Crate yang request lagunya Bunga Citra Lestari dan juga Joss Flow yang Terpesona spesial buat kamu.

Oke, teman Pro 2, waktunya Rama ya pamit undur diri di ruang dengar kamu nih. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 pagi ya. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa? Ditunggu aja. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia. Indonesia.
2: Hai teman Pro 2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Suasana cemas menyelimuti keluarga korban kapal KM Virgo Transport 8 dengan rute Surabaya menuju Banjarmasin yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang jauh-jauh dari Mojokerto sejak Minggu 13 September 2026 kemarin mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Kapal KM Virgo Transport 8 tertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 7 Wita. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian aktif oleh tim gabungan di lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Informasi terakhir yang diupdate dari pihak Pelindo yakni terdapat total 243 orang dengan rincian 107 orang selamat, 6 orang meninggal dan 130 orang masih dalam pencarian. Pihak Pelindo mengimbau keluarga penumpang yang membutuhkan informasi resmi bisa langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara atau GSN Pelabuhan Tanjung Perak. Teman Pro 2, para peneliti di China meluncurkan agen AI kolaboratif model Aganda yang ringan untuk penelitian material yang memungkinkan AI tidak hanya untuk berpikir tetapi juga untuk bertindak. Agen yang diberi nama MedBrain tersebut meningkatkan akurasi prediksi secara komprehensif dalam ilmu material sebesar 66% dibandingkan model-model besar termasuk GPT-5 dan DeepSeek R1, sekaligus memangkas biaya penerapan perangkat keras hingga 95%. Ini juga disampaikan oleh Xinhua, jurnal Nature Machine Intelligence, yang mana ilmu material merupakan bidang yang mempelajari struktur, sifat, dan perilaku berbagai material, seperti logam, keramik, polimer, dan komposit dengan fokus pada pemahaman serta pengembangan material untuk berbagai penerapan yang bermanfaat. Pendekatan kolaboratif yang ringan ini jauh lebih unggul daripada model besar serbaguna terdepan dalam tugas-tugas seperti prediksi sifat material dan desain struktur kristal. Informasi terakhir, teman Pro 2, pencaksilat menyuguhkan sajian kelas dunia bertajuk The World Heritage Showcase dalam Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta pada minggu kemarin. Penampilan pencaksilat tersebut menghadirkan Christine Hakim, Yayan Ruhian, Prisiana Sution, Asri Welas, dan Surya Saputra. Lewat atraksi tersebut, pencaksilat disuguhkan sebagai olahraga bela diri yang memadukan teknik, ketangkasan, seni, dan nilai budaya yang diwariskan dari berbagai tradisi di Indonesia. Tradisi yang ditampilkan dalam bentuk rangkaian atraksi seni penggunaan senjata hingga demonstrasi pertarungan. Kehadiran The World Heritage Showcase di ISS 2026 menjadi momen memperkenalkan kekayaan tradisi pencaksilat kepada masyarakat. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar? Baik kan? Senang deh bisa ketemu kamu lagi karena ada aku di sini, Dewi Anora, yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore untuk hari Senin tanggal 14 September 2026. Udah hari Senin lagi ya. Gimana hari Senin ini? Apakah ada hal-hal yang ternyata di awal udah membuat kamu pusing teman Pro 2? Kalau aku sih gak ada ya, cuman cuacanya aja yang sudah menyapa sedari pagi udah terik banget, dijamin ya siang nanti juga makin terik teman Pro 2. Bareng sama aku di sini bakal muterin lagu-lagu favorit kamu juga di mana? Iya di Pro 2 Hitlist.

Kamu boleh request lagu favorit kamu ya teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp 081-98-9052, di Instagram @pro2rrisb atau aplikasi RRI Digital. Aku juga live ya di TikToknya Pro 2 FM, jadi kamu boleh gabungan, ayo join karena udah rame banget yang join untuk request lagu sampai nanti jam 12 siang.

lagu favorit kamu sekarang juga. Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan,

kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2!

Seandainya dari Devi Khalif featuring Prince Amanda Gita Mampra 2 ya, lagu ini langsung mengingatkanku pada masa-masa sekolah. Jadi kalau kamu pengen banget dengerin lagunya Fiera Tail, seandainya mungkin aku gak bisa puterin yang versi orinya, aku puterin yang Devi Khalif sama Prince Amanda Gita aja ya. Lagu ini juga sebagai pembuka perjumpaan kita di Pro 2 Hit List yang hari ini. Katanya sebagai pembuka lagunya udah galau-galau. Enggak ada maksud apa-apa sih teman Pro 2. Tapi menurut aku hari Senin ini ya jangan ada yang galau lah. Walaupun lagunya galau tapi nikmatin aja teman Pro 2 ya. Di live TikTok udah rame banget yang ngantri untuk request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Ada Fabian minta lagunya Tiara Andini yang Tuna. Terus aku mikir Tuna ternyata Tulang dan Nadi. Siap ditunggu Fabian. Thank you banget. Terus ada tadi Kak Kafir minta lagunya Selena Grace ya, yang Sumpah Mati itu kan. Memang pagi-pagi udah harus dibuka sama yang galau-galau dulu. Terus tadi ada Alpin. Hai Alpin, minta lagunya siapa tadi Alpin? Mana? Oh ini. Crayon Kiss Surabaya. Oh, lagi dengerin Radio Pro 2 FM soalnya biar semangat kerja. Wah, semangat kerjanya ya Alpin, semoga dimudahkan kerjaan di hari ini, dilancarkan semuanya. Pulang nanti juga bisa istirahat, bisa santai-santai juga. Semangat aja pokoknya. Iya. Habis ini aku puterin lagunya buat Alpin juga teman Pro 2 yang udah ngantri. Yang belum, hayu WhatsApp aja di 081908952, Instagram @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital. Live TikTok juga masih bisa banget teman Pro 2, karena aku juga nemenin kamu di live TikTok sampai jam 12 siang.

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

maaf ya teman Pro 2, kalau di hari Senin ini aku muterin lagunya yang benar-benar bikin melo, bikin galau. Tapi itu bukan permintaan aku loh, permintaan kamu juga kan yang pengen dengerin lagu melo-melo di hari Senin ini. Padahal harusnya kan ada lagu kayak yang semangat gitu buat hari Senin gitu. Tapi aku harapnya sih kamu kalau dengerin lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM ini makin semangat ya. Mau galau, mau yang benar-benar bikin happy. Pokoknya semua harus happy, harus semangat ngejalanin hari Senin ini teman Pro 2. Ngerasanya September ini cepet banget gak sih teman Pro 2? Kayak tiba-tiba udah tanggal 14 ya. Cuman mungkin karena aku gak merasakan, maksudnya bukan gak ngerasain, istilahnya gini, kok kata rasa-rasa no ngono loh, tapi lah dirasa-rasa no yuswi pisan sih. Jadi gak usah dirasa-rasain, biar ngerasanya bulan September nih cepet banget gitu loh teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM juga. Aku sapa dulu ya si Kantian teman Pro 2 yang di mana? Di apa ini jenengnya, live TikTok? Ya Allah, di live TikTok sabar dulu ya. Ini ada Ali Gozali di Pasuruan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM minta lagunya Hi-Fi yang main. Oke, aku puterin yang main aja ya. Karena itu lagu barunya mereka dengan vokalis baru teman Pro 2. Terus juga tadi ada Kakak Gerol dari Riau, jauh banget, di live TikToknya Pro 2 FM minta lagunya Setia Bonar yang Cinta Terakhir. Siap, bakul pecel setelah memilah-milah, memilih-milih lagunya jatuh kepada Bernadia yang rabun jauh. Kataku sih kalau dirasa tempat itu sudah tidak cocok untuk kamu, banyak pertimbangan-pertimbangan yang kayaknya gak bisa lagi untuk dipertahankan ya kan, gak apa-apa dilepasin aja. Tapi balik lagi, kita harus bisa berdamai dengan kondisi yang selalu ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan selalu berusaha, biar apa? Biar kita bisa mendapatkan yang terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

dulu yang udah gabungan di live TikTok tadi ada gambarnya sih papan seluncur ya, emoticon papan seluncur minta lagunya Nabila Takia, Cegil. Oke. Terus di Instagram aku sapa dulu juga ya, di Instagram ada Alvina ZR minta lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Siap ditunggu. Habis ini pasti bakal aku putarin buat kamu. Ada Kevin di Cianjur, lagunya Rizky Febian Malam Rawan, tolong diputerin ya. Siap, padahal ini siang-siang ya, tapi cari yang rawan-rawan memang. Ya udah, habis ini aku puterin juga. Tadi ada Bakul Pecel yang juga sama minta lagunya Raim Laude Menari-nari ya. Mbak Dewi sehat-sehat ya di sana. Siap, amin. Terima kasih Mbak Cici juga sehat-sehat ya. Sebentar, Sasa Maulidina nanti aku panggil ya. Dia tadi udah nongol ke sini teman Bro 2 tapi enggak tahu kemana habis itu ya. Ya udah, kita dengerin dulu beberapa lagu yang siap aku puterin untuk kamu tentunya di Pro 2 Hitlist.

0: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Main-main gue, aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Teman Pro 2 ini juga permintaannya, teman Pro 2 ya. Saking keasikannya joget nih, aku jadi lupa kalau harus kok. Harusnya apa kamu juga yang udah gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Thank you banget, ada Kak Cici, ada Sugiana, ada Kak Giral. Thank you juga udah pantengin Pro 2 FM lewat live TikToknya Pro 2 ya. Kalau di WhatsApp, oh sudah banyak juga nih para fansnya berbinar. Fansnya Sabrina Leanor minta lagunya selesai. Ini ada siapa, Kakak Maria? Ada juga siapa, Kakak Asri? Oke, sama ada Kakak Caca. Oke, yang selesai ya, bukan yang haha kan? Oh, oke, pada minta selesai. Tapi nggak selesai kok, tenang aja, masih lanjut aku sampai jam 12 siang nanti. Tersisa 1 jam lagi, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Hayu, ayu, ayu, ayu. Ada Fitria juga minta lagunya Indahku Siang Malu-Malu. Akhirnya ada juga yang minta lagu ini. Iya, nanti aku puterin ya, ditungguin aja pokoknya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request, hayu WhatsApp aja 081-908-952, Instagram @pro2rrsb atau aplikasi RR Digital. Sembari juga bisa kamu gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Aku masih live ya. Tapi kalau kamu mencari Sasa Maulidina, nggak tahu kemana dia. Aku sudah memanggil-manggil, dia tidak muncul ya kan. Anyway, boleh juga loh kamu juga update ya, gimana kondisi lalu lintas atau cuaca di sekitaran kamu saat ini, khususnya lagi dalam perjalanan, boleh diinfoin juga apakah jalanannya lancar atau bahkan cukup macet di hari ini teman Pro 2. Iya, pokoknya join aja sampai nanti jam 12 siang aku puterin lagu-lagu favorit kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Kalau Sabrina Eleanor selesai, aku masih belum selesai untuk nemenin kamu teman pro 2. Masih panjang waktuku nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore loh. Tapi kalau pro 2 hitlist cukup sampai jam 12 aja ya. Itu aja udah kayaknya banyak tuh yang udah request ya. Kayak di Instagram ada Kenko minta lagu Semesta dari Kenris, tolong ya. Iya aku tolongin kok, tenang aja. Aku puterin, sabar tapi ya. Terus juga ada mana tadi, Feby.com minta lagunya Vanessa Z yang Menjauh gitu. Mau menjauh ya kamu dari aku? Enggak kan, cuman lagu aja. Iya, siap. Keripikku suka loh. Selena Grace-nya udah aku puterin ya. Ditunggu-tunggu aja. Besok kamu gabungan lagi lebih awal biar bisa kebagian ngedengerin juga, biar bisa requestan kamu aku bacain lebih awal ya. Zatia Finovic, Leodra, teganya kau. Siap ditunggu. Sita, hompipanya tak semudah hompipanya Nabila Takia, belum bisa. Iya, tadi aku udah puterinnya yang cegil. Iya. Ya udah, aku puterin dulu yang udah aku siapin spesial buat kamu di siang hari ini, sembari yang belum request juga masih ada kesempatan mungkin sekitar 30 menit lagi teman pro 2. Hayu, buruan biar gak ketinggalan ya. WhatsApp aja 081-98000-952. Di Instagram @pro2rrsby. Aplikasi RR Digital juga bisa. Live TikToknya Pro2FM juga masih boleh banget. Ayo buruan, aku tunggu sampai jam 12 siang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Aku ucapin selamat siang buat kamu teman Pro 2 yang mungkin baru aja pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Ada aku Dewi Anora di Pro 2 Hitlist kali ini nemenin kamu sampai jam 12 siang untuk muterin lagu-lagu favorit kamu. Rame lagi di live TikTok, tapi aku ke WhatsApp dulu ya. Ada Kak Lara Purnamasari nih. Waalaikumsalam, selamat siang. Mau lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Oke, ditunggu Kak Lara. Terima kasih udah gabung. Kalau di live TikTok ada Kak Irfa Nega minta lagunya Blackpink, yang apa tadi Blackpinknya, yang As If It's Your Last ya. Katanya Jisoo itu mirip pacar kamu, padahal Jisoo itu mirip aku ya. Ya Allah, jangan gitulah, aku ada mirip-miripnya dikit kok. Iya. Ditunggu lagunya Kak Irfan ya. Terus ada Kakak Zara Moon tadi minta lagunya Paul yang Biar Kita Jadi Kenangan. Cocok nih buat Mbak Cici nih. Ya, Mbak Cici yang lagi galau, semoga galaunya segera dihilangkan, happy terus ya kan. Kalau enggak bisa bersama ya udah biarkan jadi kenangan aja.

Zaman Perdua, tahu nggak sih kalau tanggal 27 Juni ini diperingati sebagai Hari UMKM Internasional. PBB bilang UMKM itu kunci buat ekonomi dunia loh. Mulai dari warung depan rumah, sampai brand lokal. Semua punya potensi go internasional. Jadi dukung UMKM sama dengan dukung mimpi anak bangsa. Yuk beli produk lokal, biar UMKM kita mendunia.

Sayap-sayap cinta dari Titi DJ teman Pro 2 aku hadirin spesial untuk menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan, request-request lagu lewat WhatsApp, Instagram, aplikasi Era Digital atau di live TikToknya Pro 2 FM yang sampai detik ini masih rame banget teman Pro 2. Thank you banget. Besok kamu bisa gabungan juga di live TikToknya Pro 2 FM, tapi besok adalah kamu akan menyaksikan dan juga mendengarkan ya audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran kedua. Besok ada 10 peserta, 5 cewek, 5 cowok yang akan menyanyikan 2 lagu pop Indonesia dan juga pop daerah teman Pro 2. Wah, seseru apa, makanya besok pantengin aja dari jam 10 pagi. Sama siapa? Sama aku lagi lah, tenang aja. Kita nanti berjumpa lagi ya, teman Pro 2. Pokoknya kamu tetap stay tune aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Aku harap kamu jangan tumbang dulu ya teman Pro 2, karena Dewi Anora masih menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2 ya. Siang ini menunya apa teman Pro 2? Wah, kalau menu kamu adalah tahu kocek. Kayaknya itu bukan menu makanan ya, maksudnya itu cemilan aja gak sih teman Pro 2? Boleh gak sih bahas tahu kocek? Boleh lah ya, karena barusan aku lagi ngebahas tahu kocek sama si Sasa dan juga teman Pro 2 yang gabungan di live TikToknya Pro 2 FM. Dia baru tahu kalau pronunciation-nya atau penyebutan tahu kocek tuh yaitu bukan tahu kocek ya teman Pro 2. Nah itu memang udah menjalar di Surabaya, banyak banget, tinggal pilih kamu mau yang mana ya kan. Tuh ada yang tanya, tahu kocek itu rasanya gimana? Jelaskan abis ini ya, Sasa ya. Karena jujur li, aku belum pernah sekali makan tahu kocek teman Pro 2. Tapi kalau tahu wale keseringan ya. Tapi ini adalah tahu yang berbeda ya. Kalau kamu memang belum tahu juga, aku sih udah tahu bumbunya apa, gambarannya si tahu ini kayak gimana, cara bikinnya gimana, udah tahu gitu. Cuman kalau merasakannya ini yang belum pernah. Kalau kamu juga punya tempat langganan makan tahu kocek, coba boleh gabungan kasih tahu aja lewat WhatsApp 081 98 9052.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: manusia.
1: Teman Pradua, kalau kamu bertanya tahu kocok itu apa sih sebenarnya, karena ternyata masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya paham tentang cemilan ini ya, si tahu kocok ini teman Pradua. Aku pun taunya ini tuh karena ada salah satu konten kreator Malang yang kayak nge-share gitu loh cara membuat tahu kocok. Nah dari situ aku ngerasa langsung viral di mana-mana si tahu kocok ini, banyak yang jualan gitu teman Pradua. Dan ternyata si tahu kocok ini memang udah ada sejak lama ya. Dari dulu ini tuh salah satu jajanan-jajanan yang ada di Probolinggo, Jember, Banyuwangi dan sekitarnya. Mungkin sekitaran Probolinggo, Jember sih sebenarnya teman Pradua. Bahkan Salma Salsabil itu juga suka banget sama yang namanya tahu kocok ini teman Pradua. Katanya jajanan zaman dia sekolah dulu gitu, ya kan? Memang viral dan ramenya sekarang-sekarang ini, tapi banyak juga yang masih belum tahu si tahu kocok ini apa. Tahu yang tahu nih kayaknya ya. Jadi kalau berbicara dari komposisinya ya, isinya itu tuh ada tahu, tahu aci. Kalau kamu tahu tahu yang diisi sama adonan aci, nah itu kan biasanya kayak tahu aci gitulah ya. Tahu aci, ada gubisnya. Ini yang bikin unik sih. Jadi ada sayurnya, tetap dikasih sayur teman Pradua. Sayurnya itu adalah sayur gubis. Dia mentah ya, nggak direbus dulu. Jadi akan ada tekstur crunchy-crunchy-nya dari si gubis dan juga tahu acinya yang udah digoreng lah ya pastinya teman Pradua. Cuman aku nggak tahu nih, gorengnya pakai tepung kan? Oh iya pakai tepung sih. Jadi kayak nanti dipotong-potong juga gitu teman Pradua. Enak kayaknya ya. Aku masih belum pernah coba, tapi aku tahu cara buatnya, bentukannya kayak gimana, aku tuh tahu. Cuman memang belum pernah mencoba. Nggak tahu kenapa kayak belum ada hasrat aja untuk mau mencoba gitu loh teman Pradua. Tapi karena diceritain sama Sasa tadi, jadi kayak ngerasa aduh pengen deh ya. Terus kenapa namanya kocek ya, bukan kocek? Karena kalau kocek nanti kita kegocek gitu kan ya, enggak beda. Kocek tuh kan bahasa Madura sebenarnya teman Pradua, ngulek atau ngeprek ngono lo. Aku kocek kado ngono, lek Madura ngomong pasti kayak ngono. Jadi bahasa jadi ngomongnya tuh tahu kocek teman Pradua. Tahu yang memang dikocek atau diulek bareng sama sambelnya. Sambelnya ini sebenarnya sambel ayam geprek. Ya kan, dikasih sama si gobesnya itu juga, sama yaitu tambahan micin yang cukup banyak ya, biar bener-bener rasanya tuh nendang pol gurih gitu loh teman Pradua. Memang sensasinya adalah pedes, gurih, asin gitu ya. Tekstur makannya juga crunchy, kenyal-kenyal karena ada tahu acinya, crunchy dan seger dari si apa namanya gobesnya itu sendiri teman Pradua. Jadi memang di dalam mulut akan nano-nano banget rasanya. Sekarang udah banyak banget dijual di mana-mana ya si tahu kocok ini. Ada di depan sekolahan, di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, di kedai-kedai jajanan. Itu udah banyak banget yang jualan ini. Dan memang ini adalah kalau bisa dibilang ya bukan makanan sehat, tapi memang cemilan-cemilan anak-anak semen sekarang aja teman Pradua. Kalau kamu mau cari tahu-tahu kocok ini di mana aja, kalau di Surabaya nanti ya aku bakal spill buat kamu di mana tempat beli tahu kocok yang enak, yang rame juga gitu teman Pradua. Tapi kalau kamu punya tempat andalan, boleh kasih tahu aku ya, biar aku bisa samperin dan aku cobain tahu kocok.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Merasa Indah dari Tiara Andini, aku puterin spesial untuk nemenin kamu di Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Cuaca di Jalan Pemuda memang terlihat cukup terik ya, teman Pro 2. Di tempat kamu sama gak sih? Apakah juga seterik ini? Bisa kayak puadang, silau, ngono yo rasane. Aku harap kamu yang lagi dalam perjalanan, lagi on the way, ini selalu diberikan keselamatan ya. Hati-hati di jalan, teman Pro 2. Update dong gimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu. Kalau di Jalan Pemuda terpantau ramai lancar aja siang hari ini ya, aman jaya terkendali. Atau bahkan kamu lagi mencari tahu koce. Ada yang tahu di mana tahu koce ini berada? Sebenarnya di mana-mana udah banyak sih, teman Pro 2. Mungkin kalau kamu agak kesusahan untuk mencari, okay, aku kasih tahu satu nih. Ada di itu loh namanya apa sih? Simokatrungan. Simokatrungan tapi yang jalan raya ya, teman Pro 2. Nah, itu di sekitaran Pasar Simo kan jadinya. Yang akan mengarah ke Pasar Simo ya. Jadi dari arah Banyurip kamu yang akan masuk ke, pokoknya lewat jalan Banyurip masuk mau ke Pasar Simo, itu kan melintasi jalan Simokatrungan itu kan, teman Pro 2. Nah, di situ kan ada pohon apa sih tuh namanya, sebelah kiri tuh ada pohon apa yang gede itu loh, teman Pro 2. Apa sih? Pohon beringin ya, pohon beringin gede, di bawahnya tuh ada bapak-bapak yang jualan aki-aki, batu-batu aki. Nah, di situ ada orang jual tahu koce, teman Pro 2. Dia kayaknya bawa motor ya, bawa motor terus di gerobaknya tuh, di belakangnya ada gerobak tahu kocenya gitu, teman Pro 2. Nah, itu setiap sore bahkan sampai malam ramenya bukan main. Aku kira jualan apa, ternyata jualan tahu koce, teman Pro 2, di situ. Jadi sepertinya dari Surabaya manapun pada ke situ karena rame banget sampai bikin macet loh. Iya kan? Dan memang yang dijual hanya tahu koce gitu, teman Pro 2. Kalau kamu tanya harga, memang kalau menurut testimoninya si Sasa ya, harganya itu sebenarnya relatif. Bagaimana kita mau belinya aja, kita mau beli berapa itu biasanya udah dilayanin sama lele-nya. Tapi ada juga yang jualnya udah seporsi, kayak seporsi 5.000, seporsi 10.000 kayak gitu. Tapi kalau 10.000 kayak kemahalan deh. Rata-rata 5.000 sih, teman Pro 2, 5.000 atau mungkin yang jualnya di depan-depan rumah harganya maling 2.000-3.000, teman Pro 2, segituan lah. Karena kan untuk jajanan anak kecil-kecil juga sih ya. Terus setahu aku juga tahu koce itu kita bisa request tingkat kepedasannya, yang benar-benar pedes banget atau yang gak seberapa pedes itu bisa banget, teman Pro 2. Jadi bisa disesuaikan sama selera kamu juga ya. Harganya murah, terjangkau, katanya juga enak. Jadi pilihan cemilan di saat kamu mungkin lagi aktivitas terus kayak ngantuk banget. Nah, tahu koce ini bisa menyelamatkan dari kengantukan kamu, teman Pro 2 ya. Siapa tahu kamu juga deket di sekitaran Banyurip juga, mana? Simokatrungan. Nah, boleh dicoba nanti sore kamu datengin aja, apakah jualan lik-liknya. Dodolan gak yo lik yo, aku tituku soalnya aku gak boleh lewat kono lo yo. Karena aku setiap pulang lihat itu ruame banget, cuman hasrat mau beli nih udah keburu males karena apa? Macet itu tadi. Karena kan satu jalur jalannya dan itu agak sedikit sempit gitu kan di area situnya, teman Pro 2. Apalagi kalau sore-sore waktunya jam pulang kerja, macetnya bukan main.

0: lagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Santai siang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah pantengin Pro 2 FM sampai detik ini ya. Aku hadirin lagu-lagu yang asik banget untuk nemenin aktivitas kamu yang udah mulai balik lagi, yang mungkin tadi sambat dia, katanya pusing, sumpek dino Senin. Weh, sumpek lapo sih. Mari mangan, biasa hilang sumpeknya, yo enggak teman Pro 2, yo kan. Nikmatin aja teman Pro 2 hari Senin ini. Kayaknya kalau setiap hari Senin tuh cepet gitu gak sih jamnya? Ini udah tiba-tiba udah jam 1 aja. Seperti biasa dong, jam 1 aku bakal update informasi olahraga spesial buat kamu di Sport Corner. Makanya pantengin terus ya Pro 2 FM, Mara di Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Crack. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: teman terbaik kamu.
1: Kamu masih di Sport Corner bareng sama aku Dewi Anora, teman Pradu yang bakal update informasi olahraga spesial buat kamu di siang hari ini. Semalam pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta. Wah, Persebaya dapat 3 poin nih teman Pradu. 1-0 ya untuk Persebaya Surabaya. Ini yang benar-benar dinanti-nanti nih. Walaupun di babak pertama mereka masih bertahan imbang dengan skor kosongnya teman Pradu, tapi di babak kedua ternyata Persebaya punya tekanan yang ditingkatkan juga gitu ya. Karena situasinya juga cukup menguntungkan setelah PSIM itu bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah di menit ke-49 ya. Dengan jumlah pemain yang lebih unggul ya daripada PSIM, Persebaya itu akhirnya terus ngegempur pertahanannya PSIM, yang mana membuat PSIM itu buntu begitu ya di menit ke-81, dan lewat sundulannya Alex Martin dari jarak dekat lah akhirnya bisa masuk ya dengan peluit panjang berbunyi. Skor akhirnya ditentukan 1-0 untuk Persebaya. Hasil ini jadi 3 poin pertamanya Persebaya ya di Super League 2026-2027, sekaligus membuka perjalanan kandang mereka di GBT dengan kemenangan. Kalau dilihat dari sang pelatih Bernardo Tavares, ini juga memberikan apresiasi kepada para bonek dan bonita yang ternyata semalam itu benar-benar memenuhi stadion GBT, juga menciptakan atmosfer yang luar biasa sepanjang pertandingan. Ini yang akhirnya dibutuhkan juga sih sama para pemain Persebaya Surabaya ya, dukungan dari supporter yang ngasih energi tambahan untuk para pemain teman Perdua. Semoga di laga-laga berikutnya, bukan hanya laga kandang, tapi di luar kandang pun Persebaya juga masih bisa memberikan poin-poin kemenangan untuk para bonek mania.

terus. Lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu dan yang kamu jalani sekarang itu juga

Teman Pro 2 PPPB VSI melepas timnas voli pantai putra dan timnas voli indoor putri ini untuk berlaga di ajang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang ya. Dari tanggal 19 September sampai nanti 4 Oktober 2026. Kalau menurut Ketua Umum PPPB VSI SI ya, Imam Sujarwo yang memimpin langsung acara pelepasan, ini berharap kalau voli pantai putra bisa meraih medali emas dengan persiapan yang dilakukan oleh tim yang beranggotakan ada Bintang Akbar dengan Sofyan Rahman Effendi, Imam Ahmad Faisal dan Fairuz Baihaqli. Terus ini juga punya harapan tinggi pokoknya ya untuk bisa bersaing menjadi yang terbaik. Kalau dari sektor voli putri ya, ini juga akan tampil tim terbaik yang akan dipimpin oleh Markus Sugiyama. Pelatih asal Jepang ini juga sudah memilih 12 nama terbaik yang akan dibawa pada event multi-event antar negara di Asia ini, teman Pro 2. Harapannya sama ya dengan persiapan yang dilakukan sejak AFC Cup hingga AFC Continental 2026. Ini tuh bisa cukup maksimal untuk ngebawa Sri Kandi Merah Putih bersaing dengan bagus, teman Pro 2. Terlebih pemain yang tampil memang wajah-wajah baru ya, tapi dari segi pengalaman sudah cukup banyak mendapatkan kesempatan berlaga di level internasional, teman Pro 2. Nah, perjuangan yang diharapkan ini juga harus selalu maksimal ya, teman Pro 2. Apalagi juga pelatihan sudah diberikan begitu, dan tahun ini juga timnas voli putri sering menempati top 5 ya, selain pada ajang AFC Continental. Pada awal tahun juga mereka tercatat di AFC Cup 2026 di Kandan, Filipina, yang juga finish di posisi kelima seusai menang melawan Australia dengan skornya 3-0, teman Pro 2. Doain aja deh di 2026 ini, di saat mereka terbang ke Jepang nanti, bisa mendapatkan semangat yang luar biasa, energi yang penuh, sampai nanti balik ke Indonesia membawa kebanggaan tentunya adalah yang diharap-harap ya, apalagi kalau bukan medali emas.

Zaman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman-teman.

Teman peradua Indonesia kembali mencatatkan perolehan 2 medali emas untuk ajang World Climbing Series Guiyang yang digelar di kota Guiyang, Provinsi Guizhou, China Barat Daya setelah menyelesaikan 2 hari kompetisi. Ada Anastasia V. Robi Al-Hilmi ya, yang memenangkan nomor speed putra. Ada Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila yang merebut medali emas untuk nomor mixed speed relay atau estafet campuran dengan catatan waktu 11,35 detik pada hari Sabtu kemarin, teman pro 2. Tim kedua China yang diperkuat Zhou Ziyu dan Zhang Mengli ini meraih medali perak dengan catatan waktu 14,85 detik. Sedangkan medali perunggu ini diraih tim pertama Amerika Serikat ya, yang diperkuat Samuel Watson dan Emma Han dengan catatan waktu 11,85 detik. Wow, bedanya tipis ya sama Indonesia, teman pro 2. Beda 50 detik aja loh. Drama juga sempat dimulai nih untuk babak semifinal ketika tim kedua Tiongkok berhadapan dengan tim pertama Amerika Serikat, pemegang rekor dunia nomor mixed relay dengan catatan waktu 10,89 detik ya. Kesalahan yang dilakukan tim Amerika Serikat itu tuh membuat tim kedua Tiongkok melaju ke babak final dengan catatan waktu 11,82 detik. Di babak final, tim kedua Tiongkok melakukan kesalahan saat memanjat dan finish dengan catatan waktu 14,85 detik ya. Nah, si tim pertama Indonesia ini ternyata melaju mulus sepanjang perlombaan untuk mengamankan emas dengan torehan waktu 11,35 detik. Teman pro 2. Selain emas yang diraih tim pertama, tim kedua Indonesia yang diperkuat Anta Syafi ini dengan Kade Adi Asih kalah dari tim pertama Amerika Serikat ya pada babak perempat final dengan catatan waktu 11,97 detik berbanding 11,46 detik teman pro 2. Nah, tim pertamanya Amerika Serikat itu juga mengalahkan pasangan Prancis Jerome Morel dan Capucin Viglion dengan catatan waktunya 11,85 detik berbanding 13,40 detik dalam perebutan medali perunggu. Indonesia mengirimkan 5 atlet ke Guiyang yang terdiri atas 2 putra dan 3 putri teman pro 2, dan dalam ajang yang berlangsung selama 3 hari ini mereka berhasil meraih emas di nomor speed putra dan mixed speed relay.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sisa 1 jam lagi aku nemenin kamu di Santai Siang untuk hari Senin ini ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya dengan terus mendengarkan Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Sisa 1 jam, aku bakal update informasi olahraga, entertainment ya, di zone spesial buat kamu tentunya di siang hari ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Santai Siang.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang.

aja. Tamam Pro 2 semalam ya, Kotak itu baru aja perform atau menggelar konser di Kota Tua Jakarta, Tamam Pro 2. Tapi ternyata di tengah-tengah keseruan konser musik ya, ternyata harus dihentikan begitu aja karena ternyata ada oknum yang melemparkan gas berbahan menyengat dan yang mengharuskan Tantri dan juga teman-temannya ini mengakhiri untuk live musiknya gitu ya, konsernya. Ini untuk dihentikan begitu Teman Pro 2. Kenapa kok bisa tahu aku? Iya, karena Tantri Kotak sempat bikin tweet juga gitu ya. Jadi dia menginformasikan bahwa memang harus menghentikan konser secara mendadak karena memang ada oknum yang mengeluarkan gas cukup menyengat di antara kerumunan penonton. Dan Tantri merasa gas itu tuh muncul dua kali. Yang pertama itu sudah diperingatkan, cuman terulang lagi di lagu Pelan-Pelan Saja, di mana di saat Tantri menyanyikan lagu Pelan-Pelan Saja. Dan pihak dari Kotak pun juga gak tahu nih itu gas mengandung bahan apa gitu ya. Tapi memang katanya kurang membuat nyaman, khususnya untuk area pernafasan tenggorokan ya. Apalagi nyanyi kan juga berhubungan sama pernafasan dan juga tenggorokan gitu loh. Nah akhirnya Tantri memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan karena ya itu tadi, terganggu sama gas yang cukup menyengat dan mengganggu di tenggorokan begitu Teman Pro 2. Sampai dia menulis tweet itu 10 jam yang lalu ya, dia update-nya itu tuh memang belum tahu tuh siapa oknum yang menyebarkan gas itu. Tapi dia juga mengklarifikasi bahwa dirinya bersama teman-teman Kotak yang lain, khususnya Cua dan juga Sela, alhamdulillah baik-baik aja Teman Pro 2. Cuman dari video yang terlihat memang dari drummernya aja terlihat batuk-batuk memang Teman Pro 2 setelah memainkan satu musik begitu ya, terus akan menghentikan, terlihat batuk-batuk dan banyak orang di sana juga menutup hidungnya. Bahkan ada beberapa penonton juga yang katanya itu tuh pingsan ya karena menghirup si gas ini Teman Pro 2. Terus kalau dari segi pihak Kota Tua Jakartanya sendiri, mereka tuh sudah mengklarifikasi juga dan memohon maaf atas ketidaknyamanannya gitu ya Teman Pro 2. Dan oknum yang menyebarkan gasnya ini ternyata sudah langsung ditangkap dan ditahan di Polsub Sektor Pinang Sia, dan sudah diamankan juga. Pokoknya Teman Pro 2 sudah disterilkan area Kota Tua, dan pihak Kota Tua Jakarta juga meminta untuk semua pengunjung yang hadir nantinya atau berkunjung ke Kota Tua untuk bisa menjaga kekondusivitasannya, kemudian juga kebersihan, pokoknya saling jaga satu sama lain gitu Teman Pro 2. Cukup disayangkan sebenarnya ya. Padahal kan kalau kita nonton konser musik tuh pengennya happy-happy, seneng-seneng gitu. Bahkan di tweet-nya Tantri tuh ada salah satu warga yang berkomentar begitu Teman Pro 2. Ini tuh sebenarnya kayak pengalihan isu supaya kita tuh gak fokus di saat nonton konser, seperti yang mungkin kalau udah nonton pesta copet ya, itu adalah memang triknya para copet gitu Teman Pro 2 untuk mengalihkan isu atau mengalihkan konsentrasi dari para calon korbannya gitu, biar mereka bisa sat-sat buat-buat begitu Teman Pro 2. Tapi semoga semuanya aman-aman aja ya, teman-teman yang ada di Jakarta juga yang kemarin atau semalam nonton konsernya si Kotak, semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya. Makanya sih Teman Pro 2, kalau kita mau happy-happy ya, jangan hanya seneng karena mau nonton band favorit kamu, tapi kalau bisa kita juga harus tetap memperhatikan di sekitar kita. Ada yang merepet-merepet, gak kenal, hei siapa nih, sopo, gak kenal loh ya gitu. Barang-barang harus benar-benar kita perhatikan, ditaruh di depan, kita genggam, kita pegang, jangan sampai luput, karena kalau luput, wah bahaya.

Kamu masih di Santai Siang bareng sama aku Dewi Anora, teman Radio 2, nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 3 sore ya. Kalau berbicara tentang Jogja, kayaknya gak ada pernah habisnya ya teman Pro2. Aku lagi kangen banget untuk main-main ke Jogja. Tadi waktu live di TikToknya Pro2 FM juga ada teman Pro2 dari Jogja yang kayak ngiming-ngiming banget, ngono, ayo Rene gitu kan. Sebenarnya lagi pengen banget kesana, apalagi lagi ada Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY yang digelar sampai besok tanggal 19 September sih teman Pro2. Cuman apakah mampu aku kesana dengan kepadatan acara yang selalu menghintariku yang selalu mengikutiku gitu teman Pro2 ya. Iya, memang FKY Jogja udah resmi dibuka nih teman Pro2. Ya kan, kalau kamu pengen banget melihat macam-macam kesenian kebudayaan dari Yogyakarta, datang ke FKY itu adalah waktu yang sangat tepat teman Pro2. Dan tahun ini FKY itu mengusung tema Aksara. Oi, tentunya hadir juga sebagai wadah kolaborasi seni dan budaya di Jogja begitu ya. Ada pawai, ada pasar budaya, panggung seni, pameran seni terapan yang siap juga memanjakan mata kamu teman Pro2. Ini tempatnya ada di lapangan Pemda Sleman dari tanggal 13 sampai 19 September 2026. Cuman seminggu sayangnya, harusnya 2 bulan dong kayak gini biar akhir tahun aja aku kesananya. Tapi ternyata cuman seminggu ya. Jadi kalau kamu yang ada di sekitaran Jogja, boleh kamu mampir ke sana sih teman Pro2. Tapi yang bikin gong lagi, pembukaannya kemarin itu dibuka sama Kunto Aji. Wah, nyanyi apa dia? Gak nyanyi teman Pro2. Beneran, dia gak nyanyi di sana. Terus dia ngapain? Jadi dia nembang macapat. Wah, keren banget. Aku waktu lihat videonya tuh kayak merinding gitu loh. Suara dia sebagus itu. Dan ngerti kan, nembang macapat itu susah banget karena memang ada cengkok-cengkok yang sesuai begitu ya, kayak nyinden gitu loh teman Pro2, panjang pendeknya, tarikan nafasnya. Ini benar-benar menggelegar banget. Jadi Kunto Aji itu nembang macapat pangkur atau pelok 6 dengan judulnya Singgah-Singgah teman Pro2. Terus kalau dilihat dari postingan video yang beredar begitu ya, banyak banget artis-artis yang juga atau musisi-musisi yang juga support gitu loh sama Kunto Aji dan kayak benar-benar apresiasi banget karena sebagus itu. Tuh kayak ada Sela Kotak ya kan, pancen suanger jenengan lho, sama-sama wong Jogja iki opo ngono ya. Terus banyak kok pokoknya katanya wangun tuh bagus ya kalau enggak salah teman Pro2. Maaf kalau salah ya, ini bahasa Jogja soalnya. Terus ada Riko juga, Riko Ocir bilangnya merinding Mas Kun tuh, padahal ini siang-siang sih videonya. Tapi kok merinding ya karena suaranya Kunto Aji yang luar biasa banget. Keren sih teman Pro2, emang ya Kunto Aji tuh kayak gak pernah berhenti, gak pernah diem, ada aja gebrakannya. Habis jadi Hansip ya kan, terus juga sekarang dia berani untuk nembang macapat yang menurut aku itu sulit banget teman Pro2. Tapi ini membuktikan bahwa dia bukan hanya musisi yang bisa nyanyi dengan zona nyamannya, tapi di luar zona nyamannya juga dia bisa, dia mampu, dan dia berani.

kedua, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

Teman Pre 2, kamu tahu kan film kartun Scooby-Doo? Jadi Scooby-Doo ini memang lagi proses untuk serial live action-nya. Dan ternyata aktor dan kru sudah menyelesaikan produksi serial live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan nantinya akan tayang secara global di platform Netflix pada tahun 2027 alias tahun depan, teman Pre 2. Iya, Scooby-Doo Origins ini akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba ini ya, karakter utama si Scooby-Doo itu diperankan oleh seekor anjing Great Dane sungguhan, teman Pre 2. Kalau mungkin selama ini ternyata ada kartun-kartun yang membuat live actionnya, masih ada beberapa yang menggunakan mungkin animasi begitu ya, tapi kali ini karakter utama si Scooby-Doo diperankan langsung dengan anjing Great Dane ya, anjing yang sesuai dengan tipe anjing Scooby-Doo, teman Pre 2. Kalau berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origin tuh merupakan gambaran atau penggambaran ulang ya secara modern dari kelompok remaja yang lagi suka memecah misteri yang ikonis beserta si Scooby-Doo-nya yang memang menjadi hewan paling istimewa, teman Pre 2. Pemeran lainnya yang sebelumnya juga sudah diumumkan ada Paul Walter Hauser, Rusty Schwimmer, ada Peter Macon, Jonas Yao, Danny Dite, Elise Sunfield, Alex Isles, Avery Christen Paul, Pamela Michelle, Rose Kimball, Sarah Gilbert, Wynne Everett, Saurian Sapkota, ada Bruce McGill, Andre Benjamin, dan juga Katie Moriarty, teman Pre 2. Scooby-Doo itu tuh diciptakan oleh Joe Ruby ya dan Ken Spears yang diluncurkan itu sekitar tahun 1969. Sebenarnya aku belum lahir sih, tapi aku gen milenial yang tahu banget kartun ini, teman Pre 2. Akhirnya lewat serial animasi pertama mereka yaitu Scooby-Doo Where Are You? Scooby-Doo, Where Are You? Itu kan yang mana studio Hanna-Barbera yang saat itu masih berdiri sendiri di awal tahun 2000-an, studio itu akhirnya dibeli juga sama Warner Bros. Animation, teman Pre 2. Aku gak sabar banget karena Scooby-Doo itu salah satu animasi favorit aku juga di masa-masa itu ya, dan pengen tahu sih kalau live action dengan Scooby-Doo asli gitu ya kayak gimana gitu, teman Pre 2. Aku suka banget kalau lagi memecahkan misteri-misteri hantu-hantu jadi berasa ikut memecahkan misteri gitu loh ya kan. Kalau kamu juga gak sabar untuk nonton serial live actionnya Scooby-Doo Origin ini, masih ada beberapa bulan sih, kayaknya memang harus masuk tahap editing, seleksi dan segala macam gitu ya, sampai nanti akhirnya di tahun 2027 kita bisa menyaksikan. Tepatnya bulan apa? Sabar aja.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Paimanti.
1: Teman Pradua, udah waktunya aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah pantengin dari jam 10 tadi. Iya, besok ketemu aku lagi. Jangan lupa besok bakal ada audisi Bintang Radio Indonesia 2026 putaran kedua dari jam 10 sampai menjelang jam 12 siang. Masih sama aku tentunya. Iya, Teman Pradua. Ya udah, habis ini di sore ceria bakal ada Fira Angkasa yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi kamu gak usah kemana-mana, sore kamu ditemenin juga sama Pradua FM ya. Dewi Anora pamit, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM。
1: Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja untuk memahami hak dan kewajiban serta mencermati isi perjanjian kerja sebelum menandatanganinya. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggora Putri dalam keterangannya di Jakarta mengatakan pemahaman tersebut penting agar pekerja mengetahui ketentuan yang menjadi dasar hubungan kerja dengan pemberi kerja. Lebih jauh, ia mengatakan pekerja perlu memahami isi perjanjian kerja termasuk tugas, hak, dan tanggung jawab yang disepakati bersama pemberi kerja. Menurutnya, pemahaman tersebut perjanjian kerja membantu pekerja untuk mengetahui ketentuan yang berlaku selama menjalankan pekerjaan mereka. Menteri Kebudayaan Fadlizon pada Sabtu meresmikan pameran Nasirun Bersimpuh di Kaki Para Guru di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Pameran itu digelar sebagai penghormatan terhadap Maestro Seni Rupa Indonesia Nasirun yang berpulang pada 1 Agustus 2026. Pameran Nasirun 1965 hingga 2026 Bersimpuh di Kaki Para Guru diadakan untuk mewujudkan keinginan sang maestro berpameran bersama para guru. Kurator pameran itu adalah Dewan Kurator Galeri Nasional Indonesia yakni Aminuddin TH Siregar, Agung Citra Samaradewi, dan juga Dio Pamola. Informasi selanjutnya, para aktor dan kru dikabarkan sudah menyelesaikan produksi serial live action Scooby-Doo Origins yang dijadwalkan tayang secara global di platform Netflix pada 2027. Menurut laporan Deadline, serial Scooby-Doo Origins akan menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah waralaba tersebut karakter utama Scooby-Doo diperankan oleh seekor anjing Creed dan sungguhan. Berdasarkan karakter yang diciptakan oleh studio animasi Hanna-Barbera, Scooby-Doo Origins merupakan penggambaran ulang modern dari kelompok remaja pemecah misteri yang ikonik serta anjing mereka yang istimewa. Film ini dibintangi oleh Turner Hagen sebagai Shaggy, McKenna Grey sebagai Daphne, Abby Ryder sebagai Velma, serta Maxwell Jenskin sebagai Freddy. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: makan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi Fira nemenin kamu di sore ceria kali ini sampai nanti di jam 7 malam ya. Dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti aku bakalan kasih lagu-lagu enak nemenin kamu. Lagu-lagu yang bikin kamu semangat juga di sore hari ini, yang sudah perjalanan untuk pulang dari kerjaan atau mau berpindah tempat nih. Nah, hati-hati di jalan ya teman Pradua. Dan pastinya juga bakalan ada informasi-informasi oke nemenin kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Momentum untuk mengenang lahirnya siaran radio pertama kali melalui Radio Republik Indonesia di tahun 1945. Radio bukan sekedar alat penyampai informasi, tapi juga media perjuangan, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan bangsa. Yuk rayakan momen ini dengan dengerin terus Radio Republik Indonesia ya, teman Pro 2.

Dan sore-sore kali ini ya Tongon Pro 2 enaknya tuh udah santai. Tapi ada juga yang masih belum bisa santai gitu ya. Kerjaan masih numpuk, say. Tapi ya Tongon Pro 2 santai-santai di sore hari itu enaknya sepedaan gitu ya. Ataupun jalan santai, jalan ringan gitu ya, jalan kaki untuk berolahraga gitu. Ada juga yang memang karena gak sempat olahraganya di pagi hari gitu ya, karena ada kesibukan, udah siap-siap buat kerja atau buat kuliah gitu ya, dan olahraganya dipilih di sore hari gitu teman berdua ya, entah itu bersepeda ataupun jalan kaki, ataupun ada juga yang udah member gitu ya, member gym, member pilates, member yoga, atau udah janjian sama teman-teman main padel, main badminton, main tenis. Nah, banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa kamu lakukan dan nggak terpatok harus di pagi hari gitu teman berdua. Sore hari pun juga bisa kamu lakukan gitu ya. Dan kalau ngomongin soal sepeda juga ataupun olahraga yang menggunakan jalan raya gitu ya teman berdua, keselamatan untuk kita gunakan jalan ini juga harus diperhatikan gitu, karena kita berbagi jalannya dengan kendaraan bermotor ya, motor, mobil kayak gitu. Nah, dari adanya concern-concern seperti itu teman berdua, di hari Perhubungan Nasional ke-55 tahun 2026 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengajak pengguna jalan untuk meningkatkan kesadaran untuk berbagi ruang dengan pesepeda khususnya. Dan ini juga disampaikan melalui sosialisasi jalur sepeda yang digelar bersama komunitas Republik Ontel Sidoarjo atau ROS teman berdua. Dan melalui kegiatan yang dilakukan hari Minggu kemarin, ini tuh untuk mengedukasi masyarakat juga ya, pengguna jalan, agar pentingnya keselamatan pengguna jalan dan khususnya juga pesepeda gitu. Karena kita kan pengguna jalan tuh banyak ya teman berdua ya, memang ada kendaraan bermotor, motor dan juga mobil, ada juga yang sepedaan, ada juga yang jalan kaki gitu ya. Tapi jalan kaki memang ada jalurnya tersendiri dengan adanya trotoar gitu. Nah, makanya trotoar pun juga dilihat gitu ya, jangan malah trotoarnya digunain untuk berjualan. Ya, kita kan jalannya di mana gitu ya, atau pemotor, pengguna kendaraan bermotor khususnya sepeda motor itu malah ambil jalurnya pesepeda ataupun pejalan kaki gitu kan. Janganlah ya teman berdua, kita punya jalurnya sendiri-sendiri gitu loh. Dan dalam kegiatan ini peserta itu menyusuri sejumlah ruas jalan di wilayah Sidoarjo dengan membawa pesan tertib berlalu lintas dan juga mengingatkan gitu ya, kalau jalan raya itu ruang bersama dan harus digunakan dengan mengedepankan keselamatan pastinya. Ya kan kita pinginnya semuanya aman, nyaman, aman gitu ya teman berdua. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Dishub Sidoarjo Dr. Budi Basuki yang mengatakan keselamatan pesepeda menjadi tanggung jawab seluruh pengguna jalan, karena setiap pengguna jalan itu saling menghormati dan memahami hak masing-masing seperti itu ya. Jadi buat kamu janganlah kayak marah-marah di jalan kayak, "Hah, ini kan jalan aku, ini kan jalan aku." Ya harus saling menghormati aja gitu ya, dan paham kalau oh ini jalannya pesepeda, ini jalannya pejalan kaki, ini jalannya pengguna kendaraan bermotor, mobil dan juga sepeda motor, ada porsinya sendiri-sendiri. Oke deh teman Pradua, abis ini bakalan aku kasih lagi informasi-informasi seputar info lokal ya. Dan pastinya habis ini juga bakalan ada Sunset Talk di sore ceria. Kita bakalan ngobrolin soal apa nih di sore hari ini, ditungguin aja pokoknya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.
2: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman kembalinya Sekutu dan Belanda. Di tengah situasi penuh tekanan dan keterbatasan informasi, para pejuang radio mengambil langkah penting untuk menyatukan suara Indonesia. Nah, tepat di 11 September 1945, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, ada 8 suara daerah dipersatukan menjadi satu suara perjuangan bangsa Indonesia. Dari sinilah, RRI memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi, menjaga semangat perjuangan, sampai menjadi alat diplomasi Indonesia di tengah revolusi kemerdekaan.

Teman Pro 2, habis ini bakalan ada Sunset Talk ya. Kita bakalan ngobrolin soal apa nih di Sunset Talk kali ini. Dan seperti biasa di hari Senin juga bakal ngobrol-ngobrol terkait sisi teduh. Kita ngobrolin seputar mental health ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal, pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.
1: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
2: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
1: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
2: Terus, aku harus gimana?
1: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
2: Oh, iya juga ya.
1: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, aku Bella.
4: Aku Valen.
3: Kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
4: Jangan lupa dengerin Sore Ceria di 95,2 Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Santai sore makin lengkap.

0: temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini aku gak sendirian nih, karena banyak banget teman-teman aku yang gabungan gitu ya. Dan gabungannya tuh gak tanggung-tanggung, teman Pro 2, tapi live kita datangkan di sini ya. Kita kenalan dulu deh sama teman-teman aku pada sore hari ini. Halo.
2: Halo.
3: Halo.
1: Dulu dong sama teman Pro 2. Ada siapa di sini?
2: Halo teman-teman Pro 2. Di sini ada aku, Safira Atmanegara, dan dua teman aku.
4: Halo teman-teman Pro 2. Di sini ada aku, Maya.
5: Halo guys, halo teman-teman Pro 2. Selamat sore. Di sini ada aku, Bella.
1: Oke, ada Viranya dua berarti ya di sini sekarang teman Pro 2. Vira, Maya, dan Bella. Teman-teman, kali ini dari teman Pro 2 yang emang datang ke studionya Pro 2 FM. Kak, aku mau siaran dong. ditodong. Tapi kali ini teman Pro 2 meskipun aku gak sendirian gitu ya, barengan sama teman-teman aku. Kali ini aku pingin ngajak mereka untuk flashback ke hari radio kemarin, yang juga ternyata mereka merayakan juga gitu ya, hari radio dan juga RRI Fest. Gimana nih pengalaman kalian datang ke hari radio dan juga RRI Fest kemarin? Boleh dong cerita-cerita biar teman Pro 2 yang lain tuh gini ternyata rasanya datang ke RRI Fest, jadinya nyesel gitu loh. Tahun ini kok enggak datang, tahun depan bisa datang gitu. Boleh dari Maya mungkin, atau Vira, atau Bella.
2: Boleh nih Kak. Kita kasih tahu buat pendengar-pendengar Pro 2 di sana.
1: Buat teman Pro 2 gimana nih keseruannya kemarin?
2: Jujur seru banget karena kita jadi tahu ya dalamnya RRI itu ada apa aja.
1: Okay.
2: Di auditorium yang sangat besar itu dengan penampilan-penampilan yang sangat kece-kece dari teman-teman RRI ya tentunya.
1: Bener,
2: ya.
1: Bener.
2: Itu benar-benar sangat bagus, epic, dan lucu-lucu banget. Boleh kita spill nih Kak?
1: Boleh.
2: Oh boleh.
1: Kan udah selesai juga.
2: Bener. Jadi teman-teman Pro 2, waktu kemarin di RRI Fest, RRI Hari Radio di auditorium, ada penampilan lucu-lucu banget dari Bapak unggul.
1: Bapak Kepsta kita.
5: Bapak Kepsta kita benar-benar sangat memukau banget.
2: Iya. Dengan teman-temannya yang menjadi badut.
5: itu lucu banget, iya. Epic sih itu.
2: Iya benar.
1: Ludruk dari RRI Surabaya. Emang tuh ikonik banget dari teman-teman Pro 4 gitu.
2: Jadi
1: memang kita tuh ada O-nya kayak barengan banget.
5: Keren gitu loh.
2: Seru banget.
1: Jadi memang kita ada bisa dibilang ikon ya dari teman-teman Pro 4 tuh, kalau ada pertunjukan-pertunjukan budaya, wah ya mereka-mereka inilah gitu.
2: Wah, keren banget. Ya. Dilihat dari penampilan performer mereka udah profesional banget sih, benar.
1: Ya. Sering ya sepertinya. Sering, iya. Tapi kalau RRI Fest kemarin kalian ikut yang mana? Ikut yang Zumba, ikut yang workshop, ikut yang pentas-pantas, atau yang mana nih?
5: Kalau kita ya, karena udah feeling banget bakalan seru nih RRI Fest, jadinya kita datang dari pagi awal mulai sampai penutupan.
1: Iya dong. Gak absen ya, berarti semuanya langsung datang semua ya.
2: Iya dong. Okay. Di mana ada media, di situ ada kita. Asik.
1: Oke. Apa yang menurut kamu semuanya nih ngerasanya ini tuh kayak beda ya daripada acara yang lain, atau mungkin vibingnya lebih kerasanya dapetnya di sini kalau dari Bella, Vira, dan juga Maya. Maya deh. Maya lebih srek acaranya RRI Fest kemarin tuh yang ini aku banget nih gitu loh.
4: Karena sebelumnya tuh di RRI Fest kemarin aku ikutnya kan di workshop ya, 3 sesi.
1: Wow, keren.
4: Jadinya tuh kayak lebih, ternyata yang jadi materi-materi yang dikasih di workshopnya tuh banyak, dan aku mikir kayak, oh kalau di RR itu kalau misal ada materi kayak gini tuh enak ya, soalnya kan narasumbernya udah pada pro semua nih tentang apa materi-materi yang bakal disampaikan, jadinya kayak, oh nanti peserta yang jadinya kayak aku, aduh aku pengen jadi tamunya deh kali.
2: Bener-bener
4: seru banget kayaknya, karena materinya kan ada announcer, ada jurnalisme radio, terus juga ada yang voice terakhir over. Tuh voice over juga, jadi kayak ih pasti seru banget nih soalnya narasumbernya juga keren-keren.
1: Iya, karena emang ini berkaitan banget gitu ya sama dunia media gitu, apalagi radio yang emang semuanya membutuhkan suara kan, makanya kemarin namanya workshop ruang suara. Kalau Vira? Kalau dari sukanya yang mana? Kayaknya yang pentas-pentas ya.
2: Iya, karena di situ banyak-banyak barang yang sangat-sangat yang awalnya kita nggak expect ada di situ, tiba-tiba ada di situ gitu.
1: Apa contohnya?
5: Pentas-pentas itu waktu Cak Ning ya nyanyi band itu. Akustik, betul. Sih.
2: Dan ada DJ juga loh.
5: DJ itu sih. Fuas.
2: Kita kayak kaget banget sih kesurupan. karena gimana ya? Kita lihat RRI kan sebagai lembaga yang gede, ternyata bisa se-enjoy itu. Bener. Gitu loh. Vibingnya pas banget sih, apalagi buat penutupan. Jadi kayak ngerasain, wah gila RRI ulang tahun banget ini.
1: Ya emang kita tuh kayak kemarin ngerasanya ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin belum berkesempatan hadir gitu ya di RRI Fest kemarin, ngasih acaranya tuh banyak banget gitu.
2: Iya,
1: kan
2: bener.
1: Ada workshop tadi, ada pentas-pentas, ada Zumba. Betul. Kayak ini dicampur tapi kok ternyata
2: seru unik juga
1: ya, gitu ya. Dan ada pameran lukisan juga dari adik-adik kita. Oh banyak deh pokoknya. Bella?
5: Iya. Kalau aku hampir semuanya sih, tapi yang karena first time diadain di Surabaya nih, itu kemarin ada yang namanya Pasar Tukar.
1: Oh iya, itu
5: ternyata seru banget.
2: Bener.
1: Kalian dapat apa?
5: Dapat, kalau aku dapat kacamata, terus dapat kerudung. Kebetulan kerudungnya itu baru kak.
1: Wow
5: banget kan.
4: Iya, katanya ada pentep loh.
2: Ada pentep dan juga ada boneka dua line
5: tuh.
2: Itu bagus banget, aku ngincer itu udah diambil adik-adik.
1: Udah diambil yang lain ya.
5: Pasar Tukar itu karena ya ini first time kan, jadi baru tahu regulasinya gitu. Ternyata seru banget, kita jadi bisa memanfaatkan dan gak buang-buang barang bekas gitu. Jadi kita bisa ngambil barang yang emang berguna buat kita.
2: Benar.
5: Jadi rasanya kayak bermanfaat buat diri kita sendiri, bermanfaat juga buat orang lain.
1: Betul.
2: Iya ya, sih.
1: Emang sesuai dengan misinya juga. Betul. Kan hidup minimalis.
2: Iya.
1: Tapi kalau kalian emang menerapkan gak sih hidup minimalis? Sepertinya tidak ya.
5: Kok masih dari diusahakan.
1: Apa yang membuat kamu mungkin beli-beli apa sih yang kayaknya ini gak bisa deh minimalis? Kalau aku udah, aku jujur aja ya, lipstick.
2: Berarti
1: make up. Parfum.
2: Iya sih.
1: Lebih khususnya ke lipstick sih. Lip product tuh kayak meskipun udah punya tapi pengen beli lagi.
2: Meskipun warnanya sama ya kak ya.
1: Meskipun warnanya sama. Bahkan aku dulu pernah bawa satu pouch makeup gitu, isinya 5 lipstick. Aku bawa semua.
2: Wah keren.
1: Ngapain
2: banget.
1: Ngapain sebenarnya kan? Padahal beli pun 5 juga amat. Kayak aneh banget jadinya.
4: Apakah lipsticknya mencocokkan outfitnya?
1: Iya juga sih sebenarnya. Hampir warnanya sama soalnya.
5: Wait, Kak Vira, aku boleh tanya enggak?
1: Apa?
5: Dari 5 lipstick itu yang Kak Vira pakai, jujur nih, berapa?
1: 3. Duanya buat special occasion aja. Kalau misalnya warna-warna yang agak bold gitu kan, buat ke kondangan.
2: Benar.
1: Tapi tetap dibawa. Nah, kalau kalian apa nih berarti? Barang-barang yang kayak masih ada nih tapi aku beli lagi deh.
5: Kalau aku jujur, pakaian baju aku benar-benar nggak bisa, kayak udah mungkin ya, kalau mau entah ini kebiasaan cewek atau cuman kebiasaanku, jadi kalau mau pergi terus ngeliat lemari kayak kok hati tuh punya baju lagi?
2: Betul, kok aku gak punya baju sih?
4: Iya, iya, pernah aku pakai. Itu kata-kata cewek yang sering keluar sih.
2: Iya, iya. Apalagi kalau udah di-upload di Instagram sih. Kayak, aduh gak bisa dipakai lagi.
5: Padahal wah, kan orang juga gak
2: Gak beli.
4: Iya, gak bakalan notice sih.
1: Bener. Dan bisa di mix and match juga sebenarnya kan. Yeah. Apalagi baju-baju buat acara sih. Kalau buat ke kampus atau buat ke kantor kayaknya ya udahlah gitu loh. Tapi kalau misalkan buat kondangan, pakai apa lagi ya ini?
2: Iya,
1: ya,
2: nah, iya. Bener, bener banget.
1: Bella pakaian, Vira sama Maya nih apa berarti?
4: Aku juga pakaian sih. Soalnya pakaian tuh kalau nah sama sih kalau kata-kataannya cewek kan biasanya aduh pakai baju apa lagi nih. Nah, aku tuh biasanya ya enggak tahu ya ini bad habit atau gimana, cuma kalau misal mau pergi misalnya liburan gitu, itu tuh selalu mikirin outfit kan.
2: Oh, iya.
4: Nah, jadi dia tuh kayak ngerasa aku kayaknya harus beli outfit ini untuk menyesuaikan dengan wisata
1: suasana
4: yang di sana.
1: Betul.
4: Iya gitu. Jadi itu yang bakalan numpuk.
2: Benar.
1: Vira, Vira satunya. Vira manggil Vira nih aneh ya sebenarnya teman berdua. Gimana Vira?
2: Kalau aku sih Kak sebenarnya sama kayak teman-teman ini. Cuma kadang itu lebih enggak bisa nahan lagi soal makanan. Aneh banget emang ya.
1: Ya kalau itu sih kebutuhan hidup ya.
2: Iya, enggak mesti jajannya apa aja yang okay baru kita harus nyobain nih.
1: FOMO jajan viral.
2: Selain baju juga jajan ini.
1: Jajan
2: ya
1: viral apa yang akhir-akhir ini kamu beli terus berarti?
2: Jujur ini agak overpriced tapi kayak enak banget. Iya,
1: overpriced ya.
2: Dubai Chewy Cookie.
1: Oh, iya.
2: Itu kan sekarang di mana-mana udah mulai lomba-lomba.
1: Bener.
2: Bikin Dubai Chewy Cookie ya kayaknya.
1: Versinya masing-masing gitu ya. Dan harganya juga masing-masing.
2: Itu sih yang bikin kayak, aduh, kok mahal ya? Tapi kok enak. Harus kita coba.
1: Harus kita coba. Berarti semua merek udah kamu coba.
2: Kalau semua sih belum kali ya, Kak. Cuma beberapa udah.
1: Oke, beberapa loh teman pro 2 ini banyak beberapa berarti ya.
2: Beberapa.
1: Range harga dari berapa sampai berapa tuh berarti?
2: Kadang ada yang paling murah itu di 35.000 sampai dengan harga 100 lah.
1: Waduh. Beli Dubai Chewy Cookie harga 100.000 tuh ngapain ya sebenarnya teman pro 2? Kalau buat aku, tapi ada juga mungkin versinya Vira yang lain ini ya. Yang kayaknya juga enggak masalah deh, penting aku nyoba gitu.
2: Iya.
1: Tapi repeat order enggak akhirnya?
2: Atau sekali aja. Karena rasanya juga enggak kalah enak sama yang murah.
1: Oh, menang brand kah?
4: Menang brand kah?
2: Iya sih, jual brand ya itu.
1: Jual brand, benar-benar. Kita nanti spill, tapi gak on air ya teman pro 2 brandnya apa. Oke deh, habis ini bakalan ngobrolin apa lagi nih barengan sama Maya, Vira dan juga Bella. Tapi ya sepertinya tidak akan sampai jam 7 ya. Tapi kalau misalkan sampai jam 7, it's okay. Aku sih seneng-seneng aja ya teman pro 2. So jangan kemana-mana. Buat teman pro 2 yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga sama teman-teman kita kali ini, boleh banget langsung aja gabungan di Instagram kita @pro2rrisby. WhatsApp juga boleh 0819908952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Sah, ikut aku yuk!
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: kamu punya bakat jadi seorang penyiar atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya. Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Chibiri. Kamu masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan kali ini juga masih barengan sama Vira, Vira, Bella, dan juga Maya. Wah, seru banget pokoknya ya, kita hari ini ngobrolin soal apa nih enaknya?
1: Apa ya?
0: Apa ya? Ini aja deh, karena tadi menyinggung soal burnout okay. juga gitu ya. Pas banget nih teman Pro 2 di hari Senin. Seperti biasa kita bakal ngobrol di sisi teduh gitu ya, ngobrolin soal mental health dan ya semacam itu deh. Tapi kalau dari anak-anak, wah anak-anak kayak kita tuh jauh banget gitu ya umurnya ya. Enggak loh padahal sama-sama Gen Z loh ini ya.
1: Walah.
0: tapi Gen Z yang masih berkuliah ini emang burnoutnya apa sih selain mengerjakan tugas kuliah? Selain perkuliahan kalian tuh burnout karena apa sih? Boleh.
2: Karena kehidupan. Waduh.
1: Waduh.
0: Waduh,
1: berat.
0: Kenapa? Boleh curhat.
1: Enggak.
0: Curhat dong, iya dong. Kenapa?
2: Selain tugas kuliah yang menggunung, membeludak dan harus segera diselesaikan.
0: Kami pernah
1: di situ, di posisimu. Aduh.
0: Tenang, itu semua itu harus dilalui emang.
2: Ini Kak Fira.
0: Bener, bagian dari tahapan tuh.
2: Oh iya bener.
0: Kata Maya, gimana Bella?
2: Punya apa ya, punya motivasi setiap hari tuh hari ini pasti berlalu.
0: Wah. Kalau susah. Ini kenapa disambungin sama lagu susah? Oke, lanjut.
2: Kalau dari aku sendiri karena waktu kuliah juga pernah bekerja selama 3 tahun.
0: Wah,
2: jadi
0: keren. Gimana tuh bagi waktu tugas kuliah, bagi waktunya?
2: Susah. Jujur?
0: Singkat padat susah ya.
2: Yeah. Pagi sampai jam 5 aku adalah karyawan 8 to 5. Benar. Wow. Habis itu dilanjut berangkat ke kampus, jadinya ya ngerjain tugasnya tengah malam.
0: Wah.
2: Kalau bang.
0: Waduh. Kalau enggak bangun berarti tugasnya enggak dikerjain.
2: The power of kepepet.
0: SKS ya. Bener. Sistem kebut semalam. Terus. Tapi kerjaan kamu di bagian apa kalau boleh kita tahu?
2: Aku pernah kerja jadi admin, okay. Pernah jadi sales, jadi marketing juga.
0: Waduh, banyak. Wah, tuh keren. Itu berarti jadi udah siap banget tuh ya.
2: Aduh.
0: Bekerja ketika udah lulus kuliah tuh porto kamu udah banyak tuh berarti.
2: Coba gini Kak Fira, berarti kamu udah siap jadi CEO gitu ya.
1: Boleh.
0: Mendirikan sesuatu gitu ya.
1: Iya kan.
0: Boleh. Ini aku suka PD-nya ini teman-teman. Ya. Tapi beneran gini, aku juga penasaran gimana cara bagi waktu kamu ketika udah jelas pasti hektik banget di kuliah gitu ya, dan kerjaan kamu tuh nuntut untuk apalagi kamu sales juga kan, penjualan harus gini. Nah, betul. Itu kayak gimana berarti?
2: Kalau penjualanku dulu itu bukan 24 jam sih, tapi selama aku pegang alat komunikasi ke customer, berarti aku harus on time balas ke customer.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang buat aku salah satu yang alasan aku burn out ya gitu. Tapi kalau buat bagi tugas sih sebenarnya ya curi-curi waktu aja, kalau misalkan lagi istirahat kerja gitu ya nyicil. Okay. Terus kalau misalkan emang lagi males buat waktu pulang jam kerja males buat ngeladenin customer.
0: Waduh, takut banget.
2: Ya itu berarti full time aku buat menyerahkan diriku untuk tugas kuliah.
0: Keren. Kamu semester berapa sih sekarang?
2: 7.
0: Kita doakan semoga cepat lulus.
1: Amin.
0: Ya.
1: Dipermudah semuanya.
0: Perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Vira, tadi aku pas ngobrol sama Bella langsung kayak aku lapo yo, bingung deh teman berdua. Emang kenapa? Tapi kan kegiatan kamu banyak, Fir. Tadi kan katanya ikut komunitas ini, komunitas itu. Nah, itu kan juga salah satu kegiatan untuk bisa bagi waktu. itu tuh. Nah, kalau Vira gimana?
2: Ini seleb kita loh, karena Pak.
0: Seleb tuh. Wah, keren-keren.
3: Enggak dong, enggak. Tapi karena ya itu karena enggak ada yang harus dikerjakan. Makanya nyari kerjaan kalau saya.
0: Dari kesibukan, iya, ya. Dari kesibukan. Tapi akhirnya sibuk juga.
3: Enggak juga sih akhirnya. Karena aku tuh suka, Kak. Aku suka keramaian. Oh. Aku suka banyak orang. Jadi aku merasa lebih hidup aja ketika ketemu orang-orang gitu.
0: Mentok ini kayaknya ya.
3: Bener
0: lagi. Oke, kalau Maya apa kegiatan selain di kampus yang akhirnya bikin kamu tuh burn out sebenarnya?
4: Kayaknya cukup banyak ya, karena kebetulan dari Bella sendiri
0: kita
4: itu
0: silent dulu ya, sorry.
4: Dari Bella sendiri itu tahu kesibukan saya tuh gimana. Jadi kalau sebenarnya dari dulu kalau ditanya kenapa kok bisa kan kesibukan aku tuh banyak banget ya orang-orang lihatnya.
3: Iya, iya, benar.
4: Tapi
3: benar,
4: kok bisa
3: benar.
4: Bagi waktu tuh gimana? Nah, iya. Aku selalu jawab aku enggak pernah bisa bagi waktu.
0: Karena
4: semuanya tuh urgent bagi aku.
3: Iya.
4: Jadi harus memaksa aku tuh multitasking gitu.
0: Benar.
4: Padahal enggak bisa. Nah, aku juga sama kayak Bella, aku lulus SMA itu enggak langsung kuliah, jadi
0: ada kerjanya gitu ya.
4: Gitu kan. Jadi dari 2021 tuh udah kerja. Wah. Tapi enggak pindah gitu. Awalnya di toko roti, jadi pramuniaga, terus di pabrik juga pernah.
0: Ya ampun, keren-keren banget sih
4: terus
0: anak-anak ini.
4: Di software pajak itu juga pernah.
0: Wow.
3: Keren.
4: Terus jadi customer service kayak Bella tuh juga pernah. Yang paling sebenarnya yang paling bikin burnout itu bukan yang di kasta, yang di pajak itu aku kebetulan lama ya sih, Mbak Fira. Jadi 2 tahun hampir 3 tahunan juga.
0: Okay.
4: Nah, terus yang aku keluar itu ya ada something lah. Terus akhirnya aku dapat kerjaan baru di bagian customer service dan customer relationship management.
0: Waduh. Terus, berarti banyak juga ya portfolio kamu ya.
3: Relasinya enggak main-main, Kak.
0: CV-nya udah banyak tuh.
4: Benar banget. 5 lembar. enggak juga. Jadi kebetulan di situ tuh enggak lama sih karena emang burnout itu tadi. Jadinya fun fact-nya karena aku di posisi itu juga sendiri, terus megangnya tuh 14 cabang.
0: Waduh.
3: Keren.
2: Harusnya kepala cabang enggak?
4: Saya siap menjadi owner dong.
0: Lagi-lagi.
4: Jadinya kayak aduh kayaknya udah deh enggak aku lanjut gitu karena itu pas itu barengan sama KKN tahun kemarin. Nah itu cuma 3 bulan sih Mbak Fir, udah ngerasa kayak
0: udah nih bukan, cukup nih ya, ilmunya cukup, gitu ya,
4: kan sendiri juga ya, dan kerjanya tuh ya layaknya customer service ya, melayani orang dan berinteraksi sama orang itu bikin capek.
0: Betul,
4: bikin drain energi tuh aduh gitu.
0: Oke.
4: Jadi kalau Safira ini ekstrovert mentok, saya adalah introvert mentok.
0: Kamu apa, Bel? Ambivert?
2: Aku sebenarnya tuh introvert yang suka menyamar, tergantung situasi.
0: Tergantung ambivert ya.
2: Jadi kayak kemarin pas fest itu, kalau biasanya orang-orang di divisi aku suka lihat aku diem banget. Pas ada acara kayak gitu, aku bisa mengeluarkan jiwa kesetanan.
0: Energi kamu keluar ya di situ ya. Berarti kayak kok seperti orang yang berbeda gitu ya.
3: Iya. Bener, makanya dia kemarin ngechat aku, Kak. Aku kemarin ngapain ya kayak orang kesurupan. Dia baru sadar.
0: Kayak orang linglung teman perdua ya. Oke, dan ini juga akan kita bahas ya. Aku mau ngajak teman perdua juga untuk bisa cerita-cerita seputar burnout ini. Kira-kira kamu tuh sering burnoutnya karena apa? Dan solusi kamu untuk mengatasi burnout ini seperti apa? Kamu bisa langsung aja joinan di Instagram kita teman perdua @perduarrsby, atau kamu bisa joinan juga lewat WhatsApp 081980008952 atau aplikasi RRI Digital. Kita puterin aja satu lagu yang emang udah kita puterin juga. Kita nyanyiin dari tadi ya. Kamu pernah di situ di posisimu. Ada perunggu 33 kali spesial buat kamu.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather Taman Pro2 kali ini di jam 5 sore. Lalu lintas di daerah mana aja nih yang udah mulai padat, dan juga pastinya informasi cuaca bakalan aku hadirkan buat kamu kali ini di sore menjelang malam untuk kondisi cuaca ya. Berawan Taman Pro2 dari teman-teman BMKG dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Berawan hampir di seluruh wilayah kota Surabaya dan terjadi sampai nanti malam. Jadi buat kamu tetap hati-hati aja. Kita beralih ke informasi lalu lintas untuk di sekitaran Dharma Wangsa. Sudah mulai terpantau padat, lalu di sekitaran Mer Taman Pro2 ini juga terpantau padat nih. Di Kenjeran, wow, padat merayap Taman Pro2, hati-hati di jalan buat kamu yang akan melintas di daerah tersebut. Di sekitar jalan Pandigiling, Raya Darmo, lalu di sekitar jalan Panglima Sudirman ini juga terpantau padat. Hati-hati pokoknya ya, jangan sampai kamu kebut-kebutan dan diperhatikan gitu ya rambu-rambu lalu lintas Taman Pro2. Anyway, aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi Taman Pro2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayak gini.
1: Kita buat menyerangga.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: love, of the things I hate, of the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih di sore ceria teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal burnout ya. Dan buat teman Pro 2 yang pengin joinan bisa langsung ke Instagram kita @pro2rrsby.

WhatsApp juga boleh 081 98 1000 952 atau aplikasi RRI Digital. Kalau kata teman Pro 2, kalau ngomongin soal burnout ya, kamu tuh sering burnout karena apa sih dan gimana caranya kamu ngatasin permasalahan tersebut gitu. Banyak masyarakat, wah masyarakat nggak tuh, orang-orang gitu ya, anak-anak muda Gen Z atau bahkan ya millennials gitu ya, dan ini kayaknya juga permasalahan hidup semua orang gitu ya, nggak ngelihat gender, nggak ngelihat generasi juga kayak gitu ya. Dan pasti ada satu kondisi di mana kamu tuh burnout, kamu tuh capek melihat segala macam berita, melihat segala macam kehidupan di lingkungan kamu yang ya ini itu dan banyak deh pokoknya yang akhirnya bikin kamu tuh ngerasa capek, ngerasa kamu sumpek gitu ya. Dan cara ngatasinnya gimana? Kalau kata Indotblue katanya, kalau ada kerjaan dadakan langsung bagi ke tim, dikeroyok bareng gitu. Jadi sering burnout karena ada kerjaan dadakan, dan cara ngatasinnya adalah langsung dibagi ke tim dan dikeroyok bareng. Iya sih, jadi ngerasa apa ya, punya teman senasib gitu gak sih? Oke, requestnya pengen diputerin lagunya Fajar Nur, teman Pro 2. Habis ini ya bakalan aku puterin. Ditungguin aja teman Pro 2 untuk requestan kamu. So, untuk gabungan kamu masih aku tungguin sama nanti di jam 7 malam. Jadi langsung aja di request-request lagu, dan pastinya juga cara kamu untuk mengatasi burnout atau burnout karena apa. Curhat-curhat ke kita boleh. Nanti juga barengan sama Vira, Bella dan juga Maya ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Tteokbokki, yang merupakan camilan kaki lima asal Korea Selatan ini, telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea, dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kamu masih di Sore Ceria, teman Pro 2, masih barengan sama Vira, Maya, Safira, dan juga Bella. Masih ngobrolin soal apa sih ini, teman Pro 2? Banyak sebenarnya yang kita obrolin ya, tapi off the record aja. YTTA.
1: Seru banget mah.
0: Takut kalau misalkan record ada yang memantau gitu.
1: Wow,
0: ya.
1: Rahasia negara, Kak.
0: Wah, rahasia Bella dan kita semua. Tapi kita masih ngobrolin soal burnout gitu ya, teman Pro 2. Dan kalau dari teman-teman ini tadi banyak juga burnoutnya karena pekerjaan dan juga pastinya karena nyambi sama kantor, sama kampus gitu ya maksudnya ya, pekerja dan nyambi sama kegiatan kampus yang akhirnya bikin capek gitu. Capeknya itu gak cuma capek pikiran aja pasti kan, capek fisik pun juga sangat. Tapi kalau dari teman-teman gimana ngerasanya, apakah itu worth it ataukah itu suatu hal yang aduh gak lagi deh, yang mana nih?
2: Kalau menurut aku sendiri, Kak, dari dua tadi tuh harusnya kalau kita udah mengalami sesuatu yang berat itu dijadikan pelajaran untuk sesuatu yang lebih berat lagi lainnya.
1: Jadi gak kaget ya.
2: Jadi gak kaget. Bukannya malah makin kapok ya harus. Karena orang itu menuju titik tertinggi ketika dia melalui sesuatu yang lebih berat lagi.
0: Waduh, keren. Tapi apa ya, titik puncak kamu ketika ngerasa burnout itu pas kapan sih kalian semuanya? Kayak misalkan udah disuruh banyak hal tapi masih disuruh terus, atau ada juga yang lagi ngerjain proyek tapi proyeknya gagal. Ada masing-masing kan titik burnoutnya. Kalau dari sepengalaman teman-teman ini, titik burnoutnya mana nih yang boleh di-share juga?
2: Boleh. Kalau dari aku sendiri sih, Kak, titik burnout aku itu bukan di satu tempat gitu. Kalau misalnya di kerjaan aja, di kuliahan aja. Tapi ketika dunia sedang enggak berpihak sama aku. Jadi ketika kadang kan kita enggak sesuai kan sama apa yang kita mau kan.
0: Betul.
2: Nah, di situ tuh titik terburnoutnya kita. Jadi kita udah menyiapkan sesuatu ini agar sejalan dengan apa yang kita mau, tapi malahan melenceng dari itu semua. Jadi itu kan makin masalah satu menimbulkan masalah yang lainnya. Jadi itulah yang bikin lebih drain aja, lebih burn out dari biasanya gitu.
0: Bella.
1: Jadi Bella. Aku itu titik burn out paling parah itu sebenarnya capek sama diri sendiri, sama pemikiran diri sendiri. Pernah dengar ini gak sih istilah prokrastinasi?
0: Apa tuh?
1: Kayak sebenarnya kamu tuh tahu harus melakukan ini dan ini. Langkah selanjutnya tuh kamu harus begini. Tapi kayak malas aja kalau gak perfect buat ngelakuin itu. Jadinya ya kamu gak bakal sampai di titik itu karena kamu terlalu banyak mikir buat sampai ke sana, jadinya nggak di
0: perfeksionis.
1: Itu aku benci banget sih sama diriku yang kayak gitu. Jadinya aku bisa burn out di satu sisi aku nganggapnya kayak Safira dia, semua itu nggak berpihak sama kita, tapi dari aku sendiri kayak nggak ada perubahan.
2: Gitu. Kita juga bingung ya apa yang harus kita lakukan.
0: Bener, tapi situasi yang seperti tapi, itu. Segala sesuatu yang emang selalu kita pikirin itu akhirnya jadi kitanya bingung nggak sih?
1: Bener. Semakin dipikir semakin
0: betul. Semakin. Tapi kayaknya permasalahan itu nggak cuma di satu orang deh, banyak orang merasakan itu, termasuk ya, aku semua. Gitu ya. Kayaknya kalau Maya,
3: aku titik terburnout kalau boleh jujur sekarang sih, maksudnya tahun ini karena lagi banyak banget maksudnya triple kegiatan. Jadi dari awal tahun, sebenarnya dari tahun kemarin, karena tahun kemarin kan aku yang kerja tadi.
0: Betul.
3: Nah itu baru resign terus KKN, habis itu kebetulan dipercaya jadi ketua umum UKM aku.
2: Dia juga jadi asisten dosen loh kak.
0: Wow, keren. Ya, tapi pusing bener akhirnya.
3: Nah, itu terus emang dulu berdoanya itu semoga punya kegiatan yang
2: semoga sibuk.
0: Iya. semoga aku bisa sibuk ya Allah, tapi ternyata kok sibuk banget ya Allah gitu ya.
3: Kayak punya kegiatan yang akunya bisa dapat ilmu gitu kan. Maunya tuh gitu. Okay. Terus mungkin sekarang burnout-nya karena juga selain banyak kegiatan itu banyak yang dipikir yang lain. Maksudnya kan kita aku nggak cuma mikirin tentang kuliah aja, tapi mikirin aduh habis ini mau lulus, terus habis ini mau nyari kerja apalagi nih gitu.
1: Penyakit mahasiswa akhir.
3: Mahasiswa akhir bener sekali, jadinya kayak ngerasa kok banyak banget ya kegiatan yang aku jalanin sekarang gitu. Jadi udah mulai energinya emang udah habis sih ini sebenarnya.
2: Padahal kalau dari sisi aku ngelihatnya ih keren banget.
0: Iya. Ya, balik tadi ya, sawang sinawang.
3: Iya,
0: ya kan kalau orang Jawa bilangnya gitu. Jadi, tapi maksudnya gimana ya? Karena kegiatan yang emang itu sebenarnya kamu pilih sendiri kan gitu loh. Jadi kan kita tuh ngerasanya kayak pingin capek tapi ini pilihanku sendiri kayak gitu loh. Dan sebenarnya itu yang juga akhirnya bikin kita mikir lagi gitu kan. Kan harusnya gak gini, kan harusnya gak gitu. Tapi ya gimana, namanya juga manusia gitu kan. Nah itu kalau dari sisi Maya, Safira dan juga Bella, teman Pro2. Tapi kalau dari teman Pro2 gimana nih? Coba aku bacain juga gabungan kamu di Instagram dan juga WhatsApp kita ya. Ada yang udah gabungan, salah HP. Ini dari Indot Blue, katanya kalau ada kerjaan dadakan yang paling bikin burnout dan cara ngatasinya adalah langsung bagi ke tim, dikeroyok bareng-bareng. Wah, ini sangat apa ya, membagi keluh kesahnya gitu ya. Dikeroyok bareng-bareng gitu. Terus ada juga, ini kayaknya juga sama deh kayak teman-teman yang ada di sini. Ada Mila, capek banget kak sama kegiatan UKM gitu. Kegiatan UKM ya sebenarnya bukan kegiatan yang kewajiban ya. Balik lagi itu pilihan kamu, tapi ya yang namanya manusia pasti capek di satu titik gitu. Terus habis itu ada juga ini dari Ana. Habis event, waduh capeknya minta ampun, tapi seru sih katanya gitu. Anak-anak event tuh menurut aku juga keren-keren sih. Karena dia tuh energinya banyak gitu kan. Dan mempersiapkan event tuh nggak gampang gitu kan, apalagi event yang besar. emang buat orang luar gitu ya, mendatangkan banyak masa, terus habis itu kerja sama banyak brand, waduh pusingnya itu,
2: detailnya itu kan,
0: nah bener
1: ya. Tapi sensasi deg-degannya itu lancar apa enggak?
0: Betul, bener. Maksudnya kita ngerasain, nah kita berempat nih ngerasain event kemarin aja yang Hari Radio dan juga RRI Fest yang untuk kita dan untuk orang lain yang mungkin enggak yang sebesar itu event-event besar yang lainnya gitu ya. Itu pun udah ngerasa capek enggak sih? Udah ngerasa pusing dan gimana nih ekspektasi dari pengunjung kayak gitu kan. Apalagi event-event besar yang memang apalagi di Jakarta sana gitu ya, kayak Ana ini teman Pro2. Wah, keren. Ada juga ini Rosa teman Pro2, katanya untuk kegiatan kampus sih Kak yang bikin capek, apalagi tugasnya banyak banget. Oke. BTW aku untuk semesternya masih semester awal sih katanya gitu.
2: Semangat Ana.
0: Semangat ya.
2: Masih ada semester selanjutnya.
3: Masih panjang.
0: Nah, tips-tips nih buat anak-anak atau mungkin yang masih maba gitu ya, dari teman-teman yang habis ini udah skripsi. Tapi kalian udah skripsi atau proses
1: menjalani.
0: Oke, proses. Udah mempersiapkan berarti ya tema-temanya ya.
1: Udah ya. Kalau Mbak Mai mungkin udah hampir finish. Kalau aku masih revisi judul.
0: Oh, nggak apa-apa, it's okay. Itu yang namanya perjalanan hidup. Bener. Ya, lagi-lagi. Kalau ngomongin soal revisi, aku dulu juga revisi kok, sama aja. Oke, ini ada yang request juga tadi pingin dengerin lagunya Fajar Nur ya, teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin. Terus abis itu ada juga yang pingin dengerin lagunya Hara, Celah Hati. Oke, lagu TikTok banget, tapi nggak apa-apa, teman Pro 2 ya. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Jump in if you feel it.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM, banyak lagu enak nonstop buat kamu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya. Kita masih ngobrolin soal burnout gitu ya, dan pasti cara caranya kamu untuk mengatasinya. Kalau kita off air tadi ya, kita udah bahas seputar kesukaan kita masing-masing, dan ternyata hampir-hampir sama, K-pop. Nah, ini juga mungkin jadi salah satu cara kita untuk mengatasi burnout. Benar enggak sih?
1: Benar.
0: Karena banyak banget sebenarnya ya hal-hal yang bisa kita lakukan ya, salah satunya juga menyelami kesenangan kita gitu ya.
2: Mencari hobi baru.
0: Mencari hobi baru gitu. Nah, K-pop kalau dari kalian sendiri nih, K-pop tuh kamu jadiin obat kah atau pelarian aja atau kayak gimana biasanya? Maya, udah tak tunjuk nih. Maya.
3: Kalau aku karena mengenal K-pop itu dari SD juga. Dari
0: SD kamu sama SD aku beda ya.
3: Dari SD juga sih.
0: Oh ya.
3: Tapi itu belum yang K-pop banget. Terus baru kenal itu ya zaman, maksudnya baru bener-bener ikutin mereka itu dari 2016 itu karena patah hati.
0: Oh.
3: Karena patah hati.
0: Oke, jalur patah hati. Udah kita dapatkan satu.
3: Jadinya kayak yaudah, daripada aku menggalau enggak jelas nih.
0: Baik.
3: Aku ketemu sama cowok-cowok ganteng nih.
0: Oh, gitu. Oke.
3: Obat.
0: Oke, okay. Jalur patah hati dan obat. Safira.
2: Kalau aku juga dari SD sih, Kak. Benar-benar. Aku dulu tuh malahan suka ngedance Twice. Yang
0: benar.
2: Titi.
0: Betul.
2: Karena apa ya? Karena teman-teman aku, bukan teman-teman aku sih, ada beberapa orang yang kita juga suka. Jadi akhirnya kita bikin itu tuh sebuah
0: kesukaan
2: kita
1: bareng-bareng.
2: Dan kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bosen, kalau kita lagi ngapa-ngapain, kalau kita lagi gak ngapa-ngapain, ya kita liatnya mereka.
0: Baliknya ke mereka gitu ya.
2: Rumah.
0: Rumah.
1: Bener loh.
0: Oke. Berarti kalau Maya jalur patah hati, kamu jalur apa?
2: Aku jalur seneng aja.
0: Oh, jalur emang kepo aja.
2: Oh, bukan kepo dong.
0: Emang suka berarti.
2: Emang suka dari lagu-lagunya, dari cheerfulnya mereka.
0: Oke, Bella.
1: Kalau aku jalur penyembuhan obat buat aku.
0: Aduh.
1: Aku enggak keterima dalam PTN.
0: Dalam semua ya ini berarti ya teman Pro2 ya. Dan emang benar-benar mengisyaratkan bahwa ini tuh karena burnout-nya itu tadi,
1: yes,
0: gitu ya. Dan akhirnya K-pop inilah yang menjadi obat ataupun penyembuh rumah itu tadi ya.
2: Bener.
0: Cara mengatasinya dengan melihat kesukaan tersebut. Tapi apakah sampai sekarang suka K-pop?
2: Jelas.
0: Waduh.
2: Karena itu rumah ya, lagi-lagi ya. Kalau kita lagi sedih, balik ke mereka energi ke-charge.
0: Oh, baik.
3: Iya, seperti pulang ke rumah memang.
0: Sebelum pulang ke rumah.
1: Pulang ke rumah lihat mereka juga kan.
2: Iya.
0: Waduh. Takut.
1: Lewat HP maksudnya.
2: Iya.
0: Tapi K-pop aja atau akhirnya jadi menyelami dunia perkoreaan gitu, mungkin dari drakor atau ya apapun deh, variety show mungkin atau makanan yang akhirnya jadi nempel gitu.
2: Ya jelas dong.

0: Kalau ngomongin soal burnout, pasti kita semua tidak terlepas dari burnout yang mana pasti jadi fase kehidupan juga gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: memang.
0: Gimana cara mengatasi, menyikapi juga yang ya jangan dibikin pusing lah ya teman pro 2 karena burnout udah pusing, kalau misalkan dibikin pusing malah tambah capek gitu ya. Di asikin aja.
1: Nah, ya kita harus cari jeda lah.
0: Nah, benar
1: sesuatu
0: banget.
1: Yang kita suka.
0: Betul.
1: Kita enggak berlarut-larut.
2: Cari jiwamu yang lain.
0: Waduh. Cari suaramu, cari jiwamu yang lain. Oke deh. Thank you ya teman-teman. Waktunya udah terbatas banget nih. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol barengan sama Vira kali ini. Pokoknya kalau teman Pro 2 pingin ketemu lagi sama Maya, Bella dan juga Vira, boleh langsung aja, Kak, ayo dong siaran lagi.
1: Iya, yang lebih ditagi, lama gitu.
0: Ditagih aja teman Pro 2 ya. Abis ini kita bakalan geser dulu ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita pamit undur diri dari ruang dengar kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus, teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi.
1: Halo.
0: Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Kang Adew, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Kak Tiara gimana, Damang?
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adew ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung. Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adew dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya?
2: Lumayan sih.
0: Beda enggak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda
0: ya?
1: Banget. Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo. Hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adew?
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya.
2: Asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi...
0: Jaga studio berarti?
2: Jaga studio.
0: Gila.
2: Nggak lagi garap next single juga sih.
0: Wiss, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul. Asik.
2: Harus produktif juga, lagi nyiapin next single. Terus activity ya, ini apa, promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya?
2: Bener banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Di beberapa titik. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya?
2: Bener banget.
0: In this economy harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan?
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja.
0: Uh-huh.
1: Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
1: Sama Kang Adew.
0: Oke.
1: Okay. Sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru.
0: Jadi
1: lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dar-dur tuh biasanya.
1: Asli,
0: ya?
1: Asli, kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
2: September ceria ya.
0: Nah. Asik. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dar-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adew sama Kak Tiara ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih, anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
2: Iya,
0: benar. Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
2: Iya banget sih.
0: Banget ya?
2: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang
0: pikir
2: aku ini nih. Sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
2: Kegiatannya.
1: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
1: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana, enggak juga gitu. Cuman dinikmati.
0: Tapi aja. Energinya banyak kepake berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Berpikir.
0: Bener.
1: Sekarang aku harus bikin report gitu, apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya? Dulu gak kebayang.
1: Dipikir pas awal kayak dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan pas udah gitu. Tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
1: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adew udah diajak padel apa belum?
2: Belum.
0: Penasaran gak Kang?
2: Sangat penasaran, tapi jauh pisan euy.
0: Aduh.
2: Jauh pisan dia jauh. Tadi, iya di aku di Bandung
0: kan. Oh,
2: beliau ini
0: bisa lah Kang, sekali-kali mah.
2: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
2: Banget.
1: Secara industrinya iya, secara chord-nya juga makin banyak. Mm-hmm. Jadi makin kebagi, jadi chord-nya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Jujur banget ya, kayaknya jujur banget
2: ya. Kembali lagi ya, ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu, mungkin lagi ngulik apa gitu?
2: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
2: emang
0: kasar. Piton gitu Kang?
1: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya?
1: Mamalia.
2: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
2: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
2: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
2: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
2: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh tadinya 7? Tadinya 7. Okay,
2: sekarang menurun jadi 3. Oh. Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Burung hantu.
0: Burung
2: asal
0: hantu.
2: Asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
2: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
2: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
2: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Okay. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burhan hantu ya.
2: Burhan.
0: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
1: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, padel. Lagi ngulik recap sales ya?
1: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
1: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
1: Betul.
0: Berjudul Aku dan kamu Tak Ingin terpisah.
2: Benar banget.
0: Oke, pertama-tama. Kenapa, ini siapa dulu deh Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
2: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
2: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
2: Lagu lama ini, untuk talent lain, dan aku buatin, ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
2: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh,
2: tapi
0: yeah?
2: Di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
2: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih. Siapa nih kandidatnya? Belum. Okay. Di sana kita bikin aransemen, jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
2: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan yaudah deh Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
2: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Ayo kita gas Kang.
0: Langsung ya.
2: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
2: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
2: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
2: Ada banget ya kita.
1: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
1: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya mau nggak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
1: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
2: Lancar banget
0: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Ade Ujan dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811-800-105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
2: Boleh banget, boleh dah.
0: Boleh. Jadi dong. Jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan geser radio kamu. Masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi.
1: Halo.
0: Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. BTW ini tuh pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya.
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan, asik, dititip pesanin ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke.
1: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
0: akhir nanti.
2: Lagi lagu-lagu Butterfly Era.
0: Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya,
1: Butterfly
2: Era. Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh
1: benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita,
0: entah
1: itu anak kita, siapapun itu. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Enggak, ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Langsung.
1: Dan pemilik studio. Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support itu.
0: Iya. Dan akhirnya tadi yang sudah ceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung
0: nempel.
2: Hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti kan.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke. Kenapa beda gitu banget, Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara sekarang kan Butterfly Era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga nih.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang, coba aransemen yang riang.
0: Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
0: Langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy. Gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang vibesnya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Nah, banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi enggak workshop ya Kang ya? Enggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya yang udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Oh gitu. Direct-nya gimana tuh, Kang?
1: Kita bikin
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin jarak, guide.
1: Jarak gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Ya. Udah kita ini Tiara gak boleh komplain ya, ini jadi ya, lagunya udah jadi ya, aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi jadi kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Oh, gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Kayak Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
1: Serius, cepet banget.
0: Sejam, 2 jam enggak, susah
2: enggak
0: itu.
2: Sih. Oh, enggak. 2-3 jam,
0: iya.
2: Ini ya
1: 2 jam
2: sih. Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
1: Enggak banget.
0: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu iya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 Wah, langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah
0: gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener Wah, banget ya.
0: Gokil.
2: Ya. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi ya.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Sudah gitu pas akhirnya aku buka-buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
0: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adio sama Kak Tiara gak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh serius?
1: Serius bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata. Aku dan Kamu harus segera dikeluarkan, segera dirilis, dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat,
0: ya?
1: Sangat antusias banget para pendengarnya, para penontonnya.
0: Yes,
1: alhamdulillah
0: yes.
1: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya lebih ekspektasi ya, maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku gak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Kak Tiara gak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Tiba-tiba
2: banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ah ini dari mana sih orang-orang ini gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow banyak banget iya, gitu kayak, ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works-nya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget. Gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adio dengerin tuh ke siapa nih Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih.
0: Okay.
1: Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV, salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang gak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku ya. Kayak, oh iya seru udah.
0: Oke.
2: Gitu. Cuma seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas gitu. Udah jadi,
2: wah apa nih? Gitu.
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adilusius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi4U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi4U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih, katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga, kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu? Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV?"
1: Oke. Gitu. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya.
1: Udah ada.
0: Tinggal shoot berarti.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca. Katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV?
1: Ah, oke. Okay.
0: Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
3: Aku cerita ya.
0: Boleh,
3: ini
0: boleh,
3: agak
0: boleh.
3: Panjang
0: boleh.
3: Dikit,
0: boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan.
3: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron.
0: Oke.
3: Okay. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget.
0: Oke. Okay.
3: Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah. Waktu itu aku di notice salah satu fansnya.
0: Oke.
3: Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik.
0: Oh, oke.
3: Okay. Oliver Nicole.
0: Oliver Nicole, oke. Okay. Nah,
3: waktu itu Kak, oke, okay, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole, okay, ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, okay, katanya. Itu okay. Sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya.
0: Waduh.
3: Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku di notice juga nih sama teman-teman Fadkan nih.
0: Fadkan tuh.
3: Fadkan ya, Fadi Cantika nih ya. Aku di notice juga katanya, Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika, katanya. Aku udah storyin juga ke tim manajemen, okay, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih, okay, dari itu. Belum ada teman-teman ya, ada. Jadi sabar dulu aja.
0: Sabar dulu ya.
3: Sabar dulu aja, kita coba dirembukin dulu.
0: Betul.
3: Karena aku juga gak mau kayak PHP gitu kan.
0: Bener, bener.
3: Kasian kan, ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget. Dan aku gak mau jadi PHP juga,
0: okay,
3: jadi kita coba berjuang.
0: Aku betul, masih diusahain ya?
3: Bener, gak mau ngejanjiin.
0: Oke, okay, gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adiw ya?
3: Iya, kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
3: Mudah-mudahan,
0: ya. Iya, tapi nggak berani garansi.
3: Nggak berani garansi
0: gitu, okay, ya. Tapi banyak banget di komennya Fadcan sampai bawah
3: silakan.
0: Tuh.
3: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang. Ada dari Lara nih.
3: Lara.
0: Katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Ya. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Oh, wow, bagus ya pertanyaannya. Deep sekali ya pertanyaan.
0: Deep sekali, deep ya. Sekali. Wah. Boleh, mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Oke. Okay. Gimana ya?
0: Nah, loh,
2: gua
0: nah,
2: gini,
0: nah,
2: mungkin nah, kita cerita soal perjalanan karir
0: boleh,
2: aja ya.
0: Boleh.
2: Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya ya, karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti kan? Tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya kurang
2: 16
0: lebih.
2: Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
2: Betul, benar, kita masih terus akan naik gitu. Dan
3: mudah-mudahan
2: proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Ngos-ngosan enggak, ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah gitu.
0: Cuman
2: percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi
0: jauh,
2: daripada
0: ya
2: hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Oke,
2: gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil
2: slow
0: nyanyi gitu.
2: Kita
0: ya
2: sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio?
3: Aku percis banget sama Tiara ya.
0: Okay.
3: Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
3: banget,
0: berliku,
3: sangat berdarah-berdarah ya, Katiar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu, hampir berapa tuh, 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui, yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu, sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
3: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan pasti banyak banget ya.
3: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
3: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas? Oh, pelajaran boleh tuh.
3: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
3: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
3: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang membekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu, karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu, jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya?
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya, pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah, lebih ke ikhlas.
0: Iya, berserah.
2: Udah gak?
0: Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan
0: Amin.
2: Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah,
0: wow.
2: Menjadi lebih happy.
0: Mm-hmm.
2: Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Asik. Amin. Dan amin.
1: Maju terus, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan aku, satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mau Fatnik, mau Olnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh streaming platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipakai dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video.
1: Lirik
0: udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Elanda Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. Viewnya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya

arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro

Oke, teman berdua, satu lagu Jam Putri buat kamu malam hari ini ya, buat semuanya juga. Active Tracing Nona dengan Bad Face buat semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini moodnya makin bagus ya, dan akan masih ada banyak lagu enak buat nemenin kamu malam hari ini. Jadi masih belum bisa tidur gak usah khawatir ya, karena waktunya masih lama banget sampai dengan jam 12 malam. Jadi jangan udah cipin banyak lagu buat kamu dan juga informasi terbaru buat kamu. Jadi keep stay tune aja bareng sama Jadi Jaga Malam ya. Dan juga spill di jam 9 nanti jangan bakal up buat topik Jaga Malam, ngomongin soal apa, ditungguin aja. Nanti kamu bisa ikut gabungan di situ. Ini bakal bikin question boxnya kayak biasanya. Kamu tinggal drop-drop aja tim burungan kamu di @perduer.sby, atau juga bisa di WhatsApp 08190 8952. Bonus juga boleh request lagu favorit kamu, teman-teman Perdua ya. Jadi next song kali ini jangan bakal putarin satu lagu dari Mahalini, Sisa Rasa. Jadi buat teman-teman Perdua malam hari ini yang masih punya sisa rasa, jangan gak tahu deh mau diapain nih sisa rasanya, teman-teman Perdua. Sekalian dihilangin aja atau disimpan aja, siapa tahu gitu ya dia bakal balik lagi buat ngesapa kamu, dan wisata masa lalu itu bisa terulang kembali. Cie. Yeah.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

Oke, teman berdua, seperti yang bilang tadi, sambil denger lagunya juga bakal spill informasi buat kamu ya. Ada Practical Magic 2 yang terbangkan kekuasaan Spider-Man Brand New Day, dan Practical Magic 2 ini berhasil menduduki puncak box office Hollywood di pekan pembukanya dan menumbangkan kekuasaan Spider-Man Brand New Day setelah 7 pekan bertahan di puncak. Menurut data box office Mojo, Practical Magic 2, The Book of Magic ini mendapatkan sekitar 30 juta US dollar di pekan pembukanya, dan ini jauh mengungguli Brand New Day yang mendapatkan 8,4 juta US dollar di posisi kedua, teman produa. Dan meski begitu, menurut dari laporan Variety pada hari Minggu 13 September 2026, capaian 30 juta US dollar tersebut ini berada di batas bawah ekspektasi ya. Jadi apalagi di pasar internasional, Practical Magic 2 ini mencatatkan kalau angka yang kurang memuaskan. Angka yang kurang memuaskan ya. Kurang memuaskan, teman berdua, yaitu 16 juta US dollar dari 77 pasar. Jadi sehingga total pendapatan global akhir pekan ini mencapai 46 juta US dollar, teman berdua. Gimana? Buat kamu udah nonton Spider-Man Brand New Day dan juga Practical Magic 2, bagus mana sih menurut kamu, teman berdua? Komen-komen deh coba.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke teman bro, ini udah buat topik jaga malam, ngomongin soal spill impian kamu dulu yang belum tercapai ya. Pastinya semua orang kan punya impian gitu ya dulu teman bro dua, yang ya akhirnya pada saat ini gak tercapai dan harus berdamai dengan pekerjaannya saat ini yang sebenarnya masih pengen dia kerja, tapi berhubung karena udah gede jadi lebih ya udah lebih nothing tulus aja kelasin pekerjaan sekarang gitu ya teman pro 2. Nah jadi jadi apa pak impian kamu dulu waktu sebelum kamu berdamai dengan impianmu sekarang ya yang belum sempet kekejar gitu teman pro 2 atau belum sempet kecapai. Kalau misal kamu balik lagi ke Jan, jadi lu pengen jadi pemain sepak bola teman pro 2, dan karena gak kesampaian jadi Jan udah berdamai dan sekarang jadi ya jadi tukang ngomong di pro 2 tapi Jan seneng teman pro 2 dan udah berdamai gitu. Dan kalau kamu punya versi kamu atau mungkin jangan-jangan kamu udah linear dan berhasil mencapai impianmu, spill juga di question box yang Jan siapin di @pro2rsb atau di WhatsApp bola 0819080952.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang, soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocuit deh.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM. Terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita bacain dulu yang udah gabungan di malam hari ini. Ya, ada dari kakak Ilham yang katanya udah gabungan di malam hari ini. Kalau cita-cita dia dulu sama kayak Bang Jen ya, jadi pemain sepak bola. Tapi karena sekarang udah berdamai alias tidak linear yang cita-citaku dulu, ya aku sekarang jadi editor aja Bang. Editor apa nih? Jadi jeduk atau kayak gimana nih? Oke, terus abis itu ada kakak Lilia yang udah gabungan juga. Kalau dia sekarang linear sama cita-citanya, dulu pengen jadi guru dan sekarang sudah kesampaian menjadi bu guru. Guru apa nih BTW nih? Di-spill dong, guru matematika, guru bahasa Inggris, atau guru bela diri nih? Ya jelas selamat deh, udah tercapai cita-citanya ya. Katanya mas, kalian request Bang lagunya Keisha Lefronnya Tak Ingin Usai. Udah masuk di playlist, tinggal diputerin aja kalau gitu di Song For You. Sama kayak Kak Rian juga yang malam hari ini juga pingin dengerin lagunya Keisha Lefronnya Tak Ingin Usai. Yang betul dibuat semuanya, mudah-mudahan punya makin bagus aja. Malam hari ini di Song For You, enjoy.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Tua Prode udah jam 11 malam kurang 1 menit, itu artinya sampai 1 jam ke depan jangan bakal kasih more music buat teman-teman sampai ke jam tidur kamu nanti. Jadi yang masih bisa tidur gak usah khawatir, keep setune aja di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah ada di titik rela melakukan apa saja hanya untuk satu orang. Bukan karena lemah, tapi karena yakin bahwa perasaan itu layak untuk diperjuangkan. Melangkah sejauh mungkin tanpa tahu akan berakhir seperti apa. Kalaupun harus jatuh, setidaknya kita pernah berani memberikan segalanya. Karena tidak semua orang mampu mencintai seberani itu.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumakno 95,2 Pro.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia, program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan siaran hari ini buat teman-teman yang sudah tune in dari pagi sampai dengan malam, dan ketemu lagi bareng sama Pro 2FM besok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 15 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, balik lagi Prodo FM nemenin kamu. Edisi hari Selasa 15 September 2026. Pastinya dengan berbagai program yang sudah kami siapkan sepanjang hari ini. Diawali dengan sepada, selamat pagi teman Prodo. Lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Prodo. Program-program spesial hadir nemenin kamu ya. Gak cuma itu, juga lagu-lagu enak dan pastinya informasi-informasi nemenin kamu sepanjang hari ini. Jadi teman Prodo, stay tune terus di Prodo FM. Habis ini bakalan ada more music yang menemani kamu satu jam ke depan. Jadi stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: yang kayak gini.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Yang bikin kamu melo.
2: Ada titik-titik.
0: Galau. Sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. 3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memaparkan Permata Jatim dan Sikawanku dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. Forum tersebut dipimpin Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kofifa pada hari Senin 14 September 2026 menjelaskan Permata Jatim merupakan program penanganan kawasan pemukiman kumuh secara terpadu. Program ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten kota berbasis data. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya menyelenggarakan festival Kick on the Green bagi para alumni Australia pada 12 September di Rustic Market Forestry, Surabaya. Acara ini mempertemukan para alumni dan sahabat Australia untuk menikmati malam yang penuh dengan musik, kuliner, dan kebersamaan. Acara tersebut merupakan tahun ketiga Kick on the Green diadakan di Surabaya. Festival musik berskala kecil ini mempertemukan para alumni Australia dalam suasana santai menyambut kembali lulusan Indonesia yang baru saja menyelesaikan studi di Institusi Pendidikan Australia serta mempererat hubungan di dalam komunitas alumni Australia. Ia menambahkan dengan adanya acara ini tidak hanya untuk mempererat komunitas namun juga penting untuk peningkatan kualitas relasi antara Australia dan Indonesia melalui pertukaran budaya, bahasa, dan bilateral kedua negara. Album Home Sweet Lone, The Musical Original Cast Recording yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Lone akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan direktur musik Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Lone, The Musical Original Cast Recording terdiri atas 14 lagu orisinil dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut ada 5 lagu baru ciptaan Itkitaf serta 3 lagu Itkitaf yang telah dirilis. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Dua spesial banget di hari ini ya. Nanti juga bakalan ada audisi bintang radio putaran kedua gitu ya. Dan gimana keseruannya nanti bakalan kita spill ya. Tapi sebelumnya nanti juga di Spada bakalan ada Halu, bakalan ada Traffic and Weather, bakalan ada Flashback, info-info menarik, topik, dan juga pastinya lagu-lagu nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahu gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: di Halu. Hanya satu lagu. Get ready.
1: Hanya satu lagu, balik lagi nemenin kamu ya teman Pro 2. Dan untuk di hari Selasa ini, hari kedua di minggu ketiga bulan September. Wah, ini untuk musisinya dari Korea Selatan teman Pro 2. Tapi bukan boy group atau girl group gitu ya, atau K-pop idol gitu. Bisa dibilang ini merupakan band yang banyak juga nih fansnya ya. Dan pastinya lagunya enak-enak dong, karena dari MD kita pasti milihnya yang enak-enak, apalagi buat Halu, biar kamu tuh semangat lagi gitu ya, semangat paginya tuh dapet gitu. Dan kali ini adalah Silica Gel ya. Namanya memang unik teman berdua. Tapi band indie rock asal Korea Selatan ini punya warna tersendiri juga gitu. Dibentuk sejak 2013. Udah lama gitu ya. Dan memang karir awalnya itu dari Ansan Korea Selatan. Oke deh ya, tiga lagu udah aku pilihin buat kamu, spesial nemenin kamu di pagi hari ini. Apa aja nih? Ada Molecular Gastronomy, wah, terus habis itu ada No Pain dan juga Realize teman Pro 2. Langsung bisa kamu pilih-pilih lagunya ya. Buat lagu terbarunya ada Molecular Gastronomy, dan lagu lainnya juga gak kalah enaknya juga. Kamu bisa pilih di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 0819 8952, atau aplikasi RRI Digital.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada dan buat kamu di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas dan juga cuaca bakalan aku hadirkan gitu ya untuk kamu setelah ini Teman Pro 2. Tapi ada satu info dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG yang memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada hari Selasa ini Teman Pro 2. Dan dari prakirawan BMKG Ranika ini menyampaikan gitu ya prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG pada Selasa pagi, kalau potensi hujan itu ada di sekitar Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sementara itu untuk hujan ringan ini diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Sumatera Utara, Bandar Lampung, Lampung, dan juga Pontianak, Kalimantan Barat. Seperti itu. Di Pulau Jawa, Teman Pro 2 ya, tepatnya di Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, ini diperkirakan ada potensi hujan ringan gitu. Tuh, jadi tetap harus berhati-hati ya Teman Pro 2 dengan adanya potensi ini. Berarti harus disiapin juga untuk jas hujannya, payungnya, topinya gitu ya, karena memang ada potensi hujan tersebut. Tapi untuk informasi selanjutnya ya bakalan aku hadirkan nanti Teman Pro 2 tepat di jam 7 pagi berbarengan sama informasi lalu lintas. Jadi Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak